Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Di sini Peter Pus yang request. Yang terdalam live streaming music asik. Ambil suara, Mas. Ambil.
1: Bentar. Ini apa liriknya, Mas?
0: Tawali saya. Masa keluar. Gula sapiro. Gula

0: Terima kasih RJ Ipang.
1: Sekali.
2: Iya.

0: Yo, eso fue Cape, ¿ves?
1: No, terima kasih. Mas dilanjut aja.
0: Terima kasih ya. Semoga Anda tidak terhibur dan mematikan radionya. Mas ya di sini lagi.
2: Iya.
0: Lagi cia. Itadaki Mas lagi cia.
2: Dia itu yang cia.
0: Bodoh amat.
2: Tekno.
0: Yo sih, Mas. Di sini makan bertiga ya. Menunya nasi goreng ala Cina.
2: Jawa gitu.
0: Cina, Mas. Semasakan sampean.
2: Aku mau Jawa.
1: Jawa kok.
0: Nyanyi dulu. Biar santai. Yang enggak tahu lagunya, matiin radionya.
2: Nyanyi dulu biar lapar lagi, soalnya masih sisa banyak.
0: Tuh layar sih. Tuh, lah kayak sendok lirik. Ya apa sih?
2: Paruan layar.

0: เรียนอีกอย่างไงหรอ
1: ก่อนไหน

0: Oke, berikutnya ada Ipang dengan aku cantik hari ini. Silakan Mas.
1: Belum Mas.
0: Oh belum. Emane.
2: Masa keluar Mas.
0: Bodoh amat Mas.
1: Terus kali silang gua.
2: Mana kemarin tak sampai hendok ya.

0: menghibur Anda sampai yang punya jadwal datang ya. Bodo amat, kopi Sam, we register karmu, kang urus. Mas, jadwal siapa sekarang, Mas?
1: Kamis,
0: terus?
1: Jam 9 kalau nggak salah, kalau nggak Rio, Ella, GS.
0: Bodo amat.
1: Goblok sekali GS itu, Mas.

0: lo di mas?
1: Dari C.
2: Cangkem.
3: Ribu lo salah melodi. Ribu salah melodi.
0: Oh iya.
4: Untuk A minor.
0: Oh iya tadi
4: A minor.
0: A minor.

0: Mulai dari atas. Gadis dan hujan itu suara 3 apa suara 7J? Kok Slender? Wah, nggak tahu ini suara 13 itu.
1: Tahu.
0: Suara 13. Naysia request J-Rock, ku ingin kau untukku. Versi aslinya ya. Ya udah nanti dicariin ya. Pitapus kok gak ada modeta, mati dia. Naysia RJ-nya jangan galau. Oh enggak galau. RJ-nya enggak pernah galau. Bodoh amat kan. dari Sion, AKRJLA ini yang paling banyak RJ-nya, tahu lagu Jepang aja ya, soalnya diriku enggak ngerti Jepang. RJ iki edan Jepang, makanya coba nyanyi Korea dikit. Kalau enggak nyanyi translate-nya lagu Jepang kamu, J. Diriku menjadi edan mana mau bikin kerjaan, jadi ngakak denger lagunya gara-gara gagal paham. Jadi hilang fokusku, J. Bodoh amat. yang lagi on air pasti ngambek-ngambek ini dengar komentarku. Enggak marah kok. Kan RJ Chef ini simple ya, Mr. Simple. Nyanyi dulu bro, Mr. Simple.
1: Mr. Simple, simple, para.
0: Bodoh amat. simple aja. Kalau kan dari dulu ya, kalau enggak suka enggak usah dengerin. Siapa yang nyuruh dengerin Kota Batu Radio? Enggak ada. dari Nesha aku belum bisa bedain suaranya. Oh gampang kok, gampang bedainnya. Oh kalau cara bedain suara, gimana caranya mas? Masih bang?
2: Bedain suara itu gimana ya? Aku juga nggak tahu caranya soalnya.
0: Cuk banget deh. Anas. pokoknya yang suaranya kayak Ariel, nah itu Ipang. Kayak Andika Kangen Band itu Pesek. Suaranya Andika itu gimana ya? Gak bisa ditiruin. Sulit. Oh, apa? Oh, vokalisnya Angkasa.
3: Jangan pernah kau selingkuh. Jangan pernah kau
0: mampu. Loh, bro, Angkasa mbak kono, no kono persis.
1: Gak.
3: Jangan pernah kau selingkuh.
0: Sing dhuwur.
3: Jangan pernah no. Kau selingkuh ya, kan? Jangan pernah kau mandua. Bila kau suka anuku.
0: Nah, persis kan? dan RJ-nya dari tadi gak nyanyi ya. Jadi kalau dengar suara 3 orang nyanyi ya, itu hanya ilusi ya. Jangan percaya telinga anda. Kadang telinga anda itu bohong.
1: Terus gue harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya. Para listener.
1: Terus gue harus bilang wow.
0: Dan telinga anda itu bohong.
1: Terus gue harus bilang wow gitu.
0: Bodoh amat. Oke, ini persembahan satu dari Ipang untuk
2: untuk ya. Para listener.
0: Untuk para sobat inspiratif ya. Tidak ada yang spesial ya. Karena tidak ada yang sempurna. Check this out.

Mas Ipang yang udah mempersembahkan sempurna buat para sobat inspiratif. Dilanjut dengan requestannya dari Nesha ya tadi. Requestnya Jirok, ternyata minta yang live atau double gak apa-apa, gak bisa. Yang apa tadi? Oh, ku ingin kau untukku.

Oke, terima kasih buat para sobat inspiratif yang udah dengerin. Kelihatannya RJ yang bertugas belum datang ya. Setelah RJF, kalau mau take over silakan PV RJ Safe-nya. Nanti akan RJ Safe lepas ya buat para RJ yang akan bertugas. Selama belum ada yang mau take over, RJ-nya masih mau menghibur dengan lagu yang apa adanya dan seikhlasnya saja ya.

0: ciptaan dari salah satu RJ Kota Batu Radio. Namanya siapa namanya ya? Ini lagu ciptaan dari seorang RJ Kota Batu Radio. Nicknya kalau nggak salah sih Safe ya, nggak tahu. Nah, kayaknya sih kalau menurut saya sendiri nggak enak lagunya. Tapi nggak tahu.
1: Terus gua harus bilang wow gitu.
0: Gimana lagunya mas? Saya kok lupa. Ah seperti itu. Seperti itu.

0: itu mas, soalnya A belakangnya.
1: Panggilannya Dini mas. Ibu bojoku kok keprotes kon.
0: Bodoh amat.

0: Gak berani sebut nama, kenapa ya? Oh, tekarek. Enggak, kan A Selena tapi tiga. Tiga Selena, susah mas, harus dua.
1: Selena, C.
0: Yang paling tua hanya Via.
2: Nah, itu pas mas.

0: Udah. Jangan panjang-panjang, Mas.
1: Aku kan nih, duduklah tulis nanti aku kasih. Romo. Apa-apa ada gitu.
0: Entek listku masaknya nyetel opo iki terusan. Oke, baca komentar aja ya kalau gitu. Ah, isinya gak habisan list. Oh, ada komentar ini. Wah, keren latarku. Udah. Terus ngapain ini, Mas?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi. Nyanyi.
1: Menyinya.
0: Nyanyi, oke, kita nyanyi lagi ya. Aduh, gak ada listnya. Nyanyi juga bingung ya.

Kala memberimu enak, oh maafkanlah. Ciki Epi, oh maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruslah aku lah.

0: Ipang mau
1: apa itu?
0: Ipang mau main nih Pak.
1: Oh silakan Mas.
2: Lho,
1: apa sih? Lagu sih. Lho, double?
2: Lagu sih.
1: Gak ono, langsung nyanyi.
2: Gak ono, aku sih.
1: Apa tuh? Gak apa-apa, gak apa-apa.

0: grip apa? Grip apa?
1: Kau
0: hati ini meyakinkan. Tak foto lu. Tak foto.
1: Grip apa? Kau hancurkan aku dengan sikap.
0: Bukan.
1: Kau
2: berarti.
1: Kau apa?
0: Ini.

0: Mas ganti, Mas.
1: Ganti ya?
2: Jangan terserah.
1: Jangan menyesal.
2: Oh ya itu.
1: Moh, Mas. Karo gripe. Kok niku lha apa, Cok? Ojo foto-foto kan. Enggak boleh. Lah apa gitu kan ya?
0: Aku mau rekam lek ngono, Pak. Kenapa?
3: Boleh sinyal.
2: Oke.
1: Bahaya kan. Pak Tua ini lagunya siapa ya?
0: Pak Tua? Sebenarnya apa itu?
1: Mbah Enar, aku Pak Tua, mentang-mentang udah tua dia.
0: Mbah?
3: Mbah, Pak Tua itu lagunya siapa, Mbah?

0: Apa lu? Yo, lagunya itu mas El Pamas. Sopo ibu?
1: Gak tahu El Pamas.
2: Trio, gak salah trio boyband.
0: Boyband. Mm-hmm. Tahun kapan itu?
2: 60 lah. Mas.
0: Udah mati semua.
1: Mbak jangan yang itu mbak lainnya aja mbak.
0: Yang gampang.
2: A B G tua itu loh mas.
0: Jangan, nanti ada yang part dari batu.
2: Siapa itu?
0: Tua
1: Sivia
0: doi
1: kita pelosan
0: lagu apa mas? Tak ngelis aja mas
2: bukan ya. Maksudku menyakitimu bukan ini tapi apa yang kurasa ku
0: oh I love me mas I love me I love me cause all of me love with you oh my kripe apa? Oh, silakan mas. I love me.
1: Gak dulu,
2: ikut
1: nih
2: lah.
0: Gak dulu, gak usah.

0: Satu pemimpin itu aja. Kan kita nggak bisa bahasa
1: Keren.
0: Inggris. Stand up and numb tonight. I've a pain to be free.
1: Bukisin.
0: Free.
1: Bukisin.
0: Wah. Ayo mas.
1: Apa?
0: All of me. All of
1: keren.
0: You.
1: Ini pertama ya,
0: Bang. Mana gue tahu.
1: Keren. Nyanyi ya, Mas.
0: Ya adalah sambil nyari liriknya. Di sini. Kapas.
1: Driving me and you kicking me out.

0: Keliru sam. Keliru.
1: Iya.
0: Loh iya, sorry.
1: Gue tahu pas.
2: Dari laki-laki tetap.
0: Gak kena lu.
2: Duduk.
0: Kemarin setan teko.

0: Kau sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Kastor.
1: Oleskan sedikit. Kastor maka sangat kuat dan daya gunanya.
2: Oh,

0: Om Gening bilang parodinya Go Station. Kita udah ngomongin ya tadi ya.
1: Kasih ide Om.
0: Kita udah ngomongin tadi Om.
1: Tapi nggak nemu idenya.
0: Oh, kalau guestnya nggak ada, kita bikin parodinya aja. Hantunya dijadikan lucu-lucu, tapi nggak ada ide. Lihat wajah Ipang, lucunya buyar.

No, o sea, que nada con que nadie. Lánzate. Do, menang, ayo. Do, aku mana rek, wah. Oke. Karena dari tadi ini dengerin suara tiga cowok nggak penting ya, pendengarnya makin habis. Bodoh amat. Yang penting kami di sini memberikan yang terbaik buat para sobat inspiratif yang mau dengerin.

0: PSSI. Setuju.
1: Maju tak gentar.
0: Ayo.

0: Nih.
1: Emang nih.
0: Di bawah batu ini.
2: Salah kritik.
1: Aku singin jaring.
0: Oke.
2: Emang kanak tunggali. Ganti kripik. Jadi tuh, si cek kapit.

0: Tai, tai, tai.
1: Ngawur. Ya. Terima kasih, terima kasih.
2: Loh, nah, lanjut.
1: Apa?
2: D minor. D minor.
0: Enak, enak.
2: Mau.
0: D minor.
2: D minor.
1: Apa?
2: Ya setelah.
0: Lali lirik.
2: Lali lirik. Tapi karo keripik.

0: Buka lirik bro, biar gak salah.
1: Sakorte.
0: Yang penting kan liriknya, biar kita nanti kalau didengar, siapa tahu jangan pernah berubah. Didengerin ST12, kalau liriknya salah kan nanti dia marah. Jadi sekalian chordnya.

0: So ini rek.
1: Oke, kita izin terus di Kota Batu Radio ya, bareng kita bertiga di sini dengerin live music spesial ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: Boleh request asal
1: kalau bisa.
0: Kalau kami tahu lagunya. So ini rek.
1: Ya, kami juga ucapkan selamat datang buat para tamu undangan. Silakan dinikmati hidangannya yang sudah tersedia.
0: Ada komentar, Mas? Sing aman gak mulai-mulai jaluk dikacangi lawang.
2: Selamat datang juga buat Selena.
0: Kasep, kasep.
2: Oh iya, sudah. Sudah.
1: Samnya kumat, Mas.
0: Di cancel. Nah, nunggu dia diam dulu. Squishy inside what you do. Nah, oke. Okay. Lama play.
1: Oke, buat keluarga mempelai pria, silakan maju ke depan untuk

0: Kasih suara kecerekan Ji.
1: Apa itu?
0: Bapak.
1: Kecerekan apa?
0: Kicir kicir kicir gitu loh. Yang pakai beras biasanya.
1: Juga beras.
0: Ada.
1: Kano.
0: Loh. 1 kilo sang ngewu.
1: Gua beras 1 kilo mau kecek-kecek.
0: Itu trio Semprul kayaknya. Trio Lestiara katanya Bapak. Kata Cece trio Semprul. Terus kita menentuin nama kita apa ini?
2: Bodoh amat.
0: Trio bodoh amat.
1: Aku mat, milih aku mat, milih ya. Milih aku mat.
0: Kapok dia MUI.
1: Ambil. Yuk, lagi. ST12.
0: Ono Semi nyanyi lagu ST12 dari Bapak. Semi-semi bokep.
1: Aku harus suara Semi.
0: Ya kok suara aku mana?
1: Ini Rina.
0: Hah?
1: Karo, cara nyanyi.

0: saat
1: si clear tuh delok diri kese
2: emang nih
1: wis nyano sik aku tak goleki
2: solo aja bro satu-satu siapin satu lagu Ipang siapin satu lagu saya akan nyanyi satu lagu
1: iya
2: oke
3: ini apa

0: Saya kembalikan lagi ke RJC, silakan.
1: Ini nyopo mas? Bagus, bagus
0: Ada kodok, tekotek, tekotek.

0: Bapak Gemi.
1: Itu celuk bapak ya.
0: Dan juga
1: biasanya lo umur punya anjing celuk bapak menurut gue apa?
0: Ada Mbak Ina.
1: Oke. Mereka falas rek. Males malah aku. Nyanyi apa lagi? Nyanyi apa?
0: Nyanyikan lagu Jack.
1: Oke, tadi di channel Batu lagi ngomongin bukan ngomongin najis.
2: Ipang mata.
1: Ipang itu najis.
2: Najis mukolado.
1: Nah, pertanyaannya alkohol itu najis apa enggak?
2: Alkohol itu enggak najis kalau untuk obat.
1: Loh, kalau bukan. Mas, bukan begitu. Alkohol haram karena memabukkan, bukan karena najis.
2: Yo ngerti.
1: Iya. Jadi alkohol itu najis apa enggak?
2: Enggak.
1: Kalau sampean tak siram alkohol terus sholat sah apa enggak?
2: Sah.
1: Insya Allah. Lo menang. Mantuk toh.
2: Kata jelas.
1: Soalnya alkohol haram karena memabukkan. Enggak pernah dengar alkohol haram karena najis, ya?
2: Iya.
1: Seperti itu. Dan anjing itu haram karena najis.
2: Raiku, anjing.
1: Haram karena najis, bukan karena memabukan. Gak ada orang
2: najisnya nggak usah tepuk saya, mas.
1: Gak ada anjing itu buat orang mabuk ya. Karena anjing. Pertanyaan. Tapi bau dari alkohol itu bisa memabukan nggak?
2: Enggak.
1: Iya, selama yang RG Chef dengar, alkohol haram karena memabukkan. Jadi kalau dipakai obat kan enggak mabuk ya. Jadi enggak haram kalau dipakai obat. Pertanyaannya, alkohol itu najis atau enggak? Menurut RG Chef, enggak tahu. Nanti salah. Gimana ya?
2: Tak nyanyi lagu kayak aku. Terus kon tak nol lagu. Aku soleh.
1: Ya, kok saya ditutupi ngun?
2: Ora cuk, tak kene ngene ini.
1: Mbok.
2: Lah kok pasang ini?
0: Apa itu? Ilirwitz.

0: keliru Grimmie.
1: Enggak.
2: Enggak, kamu yang salah.
1: Nadanya yang salah, Mas. Ayo. Tak bantu dah. Ya udah. Loh, emane. Ngecepret
2: sih.
1: Enggak apa-apa, Mas, cari aja kuncinya.

0: Aduh.
1: Gak terima request, gak terima request. Oh, tadi terima bilangnya ya.
0: Terima, Mas.
1: Kalau bisa.
0: Iya. Ribas. Apa?
1: Sebelah hati.
0: Sebelah hati.
1: Masih itu kok ya aku dikasih.

0: Cik, gue lagi gila, Cik. Cik, bacain. Coki.
1: Request Christian Bau Kusta, the way you look at me, dedicated to Melia, bodoh amat.
0: Udah tahu kan diputar atau enggak? Loh, silakan, Mas.

0: Bodoh amat.
1: Coba aku kepit sebentar. Mas.
0: Aku. Lagunya gimana?
2: Lama sudah aku merasa kau tak pernah menyimpan cinta pada diriku, beri hatiku ini.

0: Dari WC buat Melia.
1: Apa?
0: Iku mang.
1: Cinta tak ada lagi. Emani.
0: Sebelah hati. Request dari Melia.
1: Dari... Enggak, aku secuil tau.
0: Emani. Lagi ngomongin apa ini di channel ya? Capek bro. Lagu-lagu ya?
1: Ajar.
0: Yaudah, kita kembali ke lagu-lagu biasanya ya. Kita udah capek. Balik lagi. Tuh, jam 10 bro. Lagunya apa kalau jam segini bro?
1: Indo only aja.
0: Indo? Oke. Oh, jangan Indo. Lagi campur.
1: Ini banget gak ada dia.
2: Oh, Playmore.
0: Ngenyek.
1: Didi. Misal cover mulai akhir.
0: Oh, aku pengen nyetel ini mas. Wadah.
3: www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do.
1: Drawing me in, you picking me out.
4: Got my head spinning. No, I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio. Inspiration.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Lanjut apa enggak? Gitu. Dikasih batas waktu. Kalau memang di batas waktu itu tidak ada kejelasan, ya udah, kalian di ghosting gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kalian mungkin tidak memiliki bukti atau konteks untuk menyimpulkan mengapa orang lain meninggalkan hubungan tersebut. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan membuat diri Anda semakin terluka secara emosional. Jadi mengghosting atau dighosting itu juga enggak sepenuhnya salah kalian gitu.

சரி, சாயங்கால். சரி, bentar. Volumenya diturunkan dulu. Oke. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri ketika kalian mengalami atau menjadi korban ghosting begitu ya. Karena memang bukan sepenuhnya salah kalian begitu. Karena kita gak bisa mengontrol perasaan kita kan. Jadi kalian gak perlu menyalahkan diri kalian terlalu keras begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah jangan menghukum perasaan kalian dengan melakukan hal yang buruk. Jadi misalkan kalian di ghosting, itu jangan mematikan rasa sakit dengan obat-obatan, alkohol, atau minuman keras lainnya. Mungkin saat Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda bisa merasa lebih nyaman, tetapi ingatlah bahwa perasaan lebih nyaman karena mengkonsumsi alkohol berlebih dan obat-obatan terlarang hanya bersifat sementara. Kalian bahkan mungkin akan mendapati diri kalian menghadapi perasaan sulit di kemudian hari pada waktu yang lebih tidak nyaman seperti dalam hubungan Anda selanjutnya. Gitu. Lanjut. Habiskan waktu.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.
14: Dan kau curi. Dan kau curi.
15: Curi. Langsung.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

No.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiratius.
2: You open the door and you step inside. We're inside our hearts.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

dikabarkan, waduh dikabarkan, pertama kali diupload oleh tribunnews.com, remaja asal Bangka Barat ini baru berusia 17 tahun, ia ditangani oleh pihak RSJ Sungai Lalat setelah mengalami beberapa perubahan perilaku yang condong ke perilaku negatif seperti Rahmawati Trilestari, seorang psikolog klinis RSJ Sungai Lalat. Kasus baru sedang mereka tangani yaitu tentang seorang remaja Bangka Barat yang bisa menghabiskan hingga 30 GB dalam satu bulan karena asyik bermain game di smartphone mereka. Karena terlalu sering bermain game, ada perubahan perilaku yang mulai ditunjukkan pasien. Remaja tersebut diketahui sudah putus sekolah meski usianya 17 tahun. Ia mencuri uang neneknya hingga di atas 1 juta untuk membelikan teman-temannya rokok dan juga kuota. Bentar guys, nge-lag. Karena tidak berpenghasilan, remaja ini akhirnya sering mencuri untuk bermain game seharian. Menurut Rahmawati, remaja ini sepertinya sudah lama bermain game mobile tersebut sebelum usianya yang sekarang. Saat ini konseling sedang dilakukan. Rahmawati tak hanya melakukan konseling kepada si anak remaja tersebut, tetapi juga kepada orang tuanya. Kecanduan game ini selain bisa disebabkan oleh faktor anak, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Konseling seperti ini seharusnya dilakukan secara rutin, akan tetapi posisi mereka yang berada di Bangka menyulitkan mereka untuk datang. Padahal perilaku remaja ini termasuk mengancam. Ada kekerasan yang ditunjukkan dalam game. Kekerasan tersebut tentu mempengaruhi psikologis anak. Harus diterapi segera supaya tidak menyebabkan perilaku negatif yang lebih membahayakan lagi. Sayangnya ini sangat sulit dilakukan karena terkendala jarak. Jadi ada seorang yang main game Free Fire. Saya enggak tahu ya, game Free Fire ini kenapa kok menghabiskan uang segitu banyak? Apakah kalau mau main harus pakai uang dulu? Saya juga enggak tahu. Yang jelas orang-orang, anak-anak yang bermain game Free Fire ini mengalami perubahan perilaku, di mana perilaku sosialnya berubah, perilaku dalam berkeluarga berubah gitu, yang kemudian akan menjalar ke perilaku-perilaku yang negatif gitu. Ini artikel Free Fire tapi gambarnya PUBG, gimana sih? Nah, karena nggak hanya remaja asal Bangka Barat yang mengalami masalah kecanduan Free Fire, ada banyak sekali kasus yang diakibatkan oleh kecanduan game online. Ada juga remaja asal India yang sampai harus kehilangan nyawa karena bermain game online non-stop selama seharian. Efek perubahan emosi yang tiba-tiba dan sangat kuat membuat remaja tersebut mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Dan bahkan kalian ketika dalam satu hari beraktivitas, itu kalian mempunyai tugas perkembangan kalian sendiri gitu. Kayak misalkan mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau hal itu kalian skip untuk bermain game online, maka yang ada adalah
dampak negatif bagi kalian. Karena yang kita tahu bahwa manusia juga butuh mandi, butuh makan.

0: teman-teman, kalau anak ayamnya ada 10, pergi satu tinggal berapa, ayo?
1: Ya tinggal 9 lah.
2: Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba?
3: Tinggal
1: 3.
4: Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal berapa?

0: ngerasain ya. Hari awal kali itu dari betul gitu. Atau tidak impun gen awal.
1: Ayo bener, sikap buruh ya. Dengar ya awalnya budak letik. Betul nah bareng.
0: Di bodas nanti. Nah.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Apabila sobat inspiratif ada pengalaman atau memiliki kisah cerita tersebut, bisa share pengalaman cerita, maksudnya cerita horor, kirim email ke gs@inspiradio.id. Bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio.

manja. Memang sepenggal-sepenggal, namun ilusi mencoba menyusun agar menjadi sebuah cerita tanpa mengubah alurnya yang bertemakan inilah pengalaman mistisku atau cerita hororku, ya sama aja lah ya. Sayangnya narasumber enggan mau disebut namanya. Baiklah, ini kisah lengkapnya.

Nama aku Lena. Aku tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, bersama orang tua, kakak, dan adikku. Aku merupakan anak tengah. Entah kenapa, aku sering mengalami hal ganjil. Padahal bangunan rumahku ini nampak biasa saja.

tapi cenderung peka. Rumahku ini memiliki 3 ruang kamar tidur dan semuanya sejajar. Depan, tengah, dan belakang. Di depan kamar tengah merupakan ruang TV. Aku yang masih kecil. Ketika itu, aku masih duduk di bangku sekolah SD. Tidur bersama ibuku dan kakak perempuanku di kamar tengah.

jurang TV, kebetulan lampunya mati. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan cantik mengenakan pakaian adat Cina lewat sekilas depan kamar, dan sosok itu sengaja menatapku. Sontak aku langsung merinding karena kaget dan langsung membelakangi

Coba gak mikir aneh-aneh. Sambil mengusap mata karena perih. Ah, mungkin aku salah lihat. Karena baru bangun dari tidur, nyawaku belum juga genap, batinku. Tapi aku penasaran. Aku menoleh lagi ke arah pintu untuk mastiin.

tersebut lewat lagi. Ternyata aku gak salah lihat, sosok itu benar ada. Aku yang ketakutan gak berani noleh ke pintu dan maksa tidur lagi. Dari sinilah semua berawal, yang pada akhirnya aku sering mengalami kejadian ganjil.

kejadian ganjil ini masih berlanjut. Untuk kedua kalinya.

ini aku juga masih di bangku SD. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kamar tidur di rumah kan sejajar. Tapi untuk posisi jendela, yang kamar belakang, jendelanya nggak terlalu tinggi. Yang kamar tengah, jendelanya lumayan tinggi. Kalau orang lewat di sebelah rumahku, lihat dari kamar yang tengah, paling kelihatan kepalanya di ruas jendela yang kedua. Jadi jendelaku ini jendela jadul. Bisa juga disebut jendela kaca naku, tapi yang modelnya 3 ruas saja. Suatu malam, ketika habis isya, aku ada melihat sosok putih dari badan sampai kepala.

mungkin orang lain menyebutnya itu pocong. Tadinya aku masih mikir kalau itu orang. Tapi jika itu orang, harusnya ketika aku keluar ke arah teras, berpapasan atau seenggaknya lihat siapa yang lewat. Di saat itu, gak ada seorang pun yang lewat.

Kejadian demi kejadian masih berlanjut. Untuk yang ketiga kalinya, malam itu kampungku mengalami pemadaman listrik. Aku dari kecil memang gak suka kalau listrik padam. Biasanya tidurku nunggu listrik nyala.

itu aku sedang duduk di teras. Nah, di teras ada cahaya lampu dari penerangan pabrik. Kebetulan rumahku memang dekat pabrik. Aku nengok ke dalam rumah lewat jendela. Aku lihat sosok mirip kakak perempuanku. Karena aku pikir itu kakakku, aku panggillah dia. Tapi gak ada jawaban darinya. Aku jengkel karena kakakku gak jawab. Aku samperin ke kamarnya. Saat ini kakak perempuanku udah mau masuk SMP. Ia minta kamar sendiri, di kamar yang paling depan. Saat aku sampai di kamarnya, ternyata kakak gak ada di sana. Lalu aku menuju masuk ke ruang TV. Kakak baru datang dari arah dalam.

gak berhenti di sini. Keempat kalinya, gak ada lihat, tapi pergerakan ada.

bantuin ibu jualan. Biasanya ada sayur sisa. Atau kadang ibu beli ikan atau buah. Lalu semua itu kubawa pulang.

Aku yang kanan bawa keranjang belanjaan ibu. Dan kondisi keranjang memang penuh. Tanganku yang kiri pegang sisa sayuran ditambah ngempit semangka. Jadi tanganku emang kondisi penuh. Pintu di belakang rumahku memang cuma diganjal kayu. Tapi kondisi pintu terkunci. Saat itu pun gak ada angin juga. Aku teriak-teriak manggil kakak atau adik, minta tolong untuk bukain pintu. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba pintu kebuka hampir sudut 30 derajat. Aku pun jadi heran. Loh, kok bisa? Padahal gak ada angin. Kalaupun ada, gak selebar itu sih. Tapi aku berusaha gak mikir aneh-aneh. Lagian siang-siang gini. Ini mungkin kerjaan mbak atau adik. Selesai bukain pintu, terus ngumpet. Aku pun teriak-teriak bilang, udah deh kak, dek, gak usah ngumpet. Nakut-nakutin deh. Kebiasaan deh kalian. Tapi gak ada jawaban dari mereka. Saat aku cari mereka, ternyata mereka di kamar lagi asik dengar radio.

mereka gangguin aku. Tanpa menuduh arwah yang telah berpulang, mungkin saja ini kelakuan mereka yang usil. Kali ini aku sudah duduk di bangku SMA. Kira 2 bulan yang lalu, nenek tetanggaku habis meninggal. Kayaknya sih belum sampai 100 harinya. Apa udah lewat gitu, aku lupa. Lampu kanan rumah di luar biasanya aku hidupkan, karena kabelnya kan nyalur ke kamarku. Saat itu aku lupa hidupin.

perasaan gak enak malam itu. Dan benar saja, tengah malam aku kebangun seperti biasa. Kisaran jam 1:30 atau jam 1-an, entahlah jam berapa. Aku kalau tidur biasa membelakangin tembok, miring ke kanan.

napas kebangun. Gak sengaja aku habis benerin posisi ngadep ke kiri. Tahu-tahu bau aroma bunga. Kupikir karena mungkin aku belum sepenuhnya sadar. Ah, sudahlah, biar saja. Ada bau. Aroma bunga itu seakan gak ada. Lalu aku hadap ke kiri lagi. Aroma bunga itu ada. Pikirku lagi, kok aneh ya? Mungkin 5-7 kali. Masih sama. Bau itu memang ada. Sampai akhirnya aku enggak membelakangi tembok lagi. Aku ngadep ke atas. Ibu kebangun kisaran jam 2.45. Siap-siap berangkat ke pasar induk. Aku dengar ibuku bangun, keluar dari kamarnya. Lalu itu tiba-tiba hilang. Saat itulah aku manfaatin buat nyoba tidur lagi. Sialnya, aku gak bisa tidur lagi. Akhirnya ibuku pun berangkat. Bau bunga itu kembali ada lagi. Sampai ketika ada azan subuh, bau bunga itu hilang.

Ah, lagi deh. Lelah sebenarnya. Tapi mungkin sudah suratan takdir. Jendela di kamarku ini cuman aku tutup selayaknya gorden dengan kain transparan. Ya, nggak terlalu tipis juga. Namun, suasana gelap di luar kelihatan. Apalagi kalau terkena sinar bulan. Malam itu, sekira pukul 1 dini hari, aku yang saat itu sedang teleponan sama teman baruku, cowok. Tapi aku ke dia cuma nganggap sebagai kakak, begitu juga sebaliknya. Kebetulan cowok ini naksir kakak perempuanku. Terus, kalau lagi kepo, cowok ini selalu nelpon aku untuk nanyain kakak aku lagi ngapain. Dan aku pun seringkali ditemaninya. Ngobrol kadang sampai malam. Aman, aku gak paparan kok. Saking serunya, aku pun sampai lupa waktu. Entahlah saat itu pukul berapa, aku iseng menengok ke jendela. Sekira 1 menitan, tapi tiba-tiba badanku kaku, gak bisa gerak. Suaraku pun gak keluar. Posisi saat itu masih teleponan. Telepon pun masih terkoneksi. Temanku yang berada di seberang sana berusaha memanggil-manggilku. Halo? Halo? Sampai ia teriak pun, aku dengar suara itu. Aku berusaha menjawabnya. Tapi suaraku gak keluar. Ada ya nungguin 3 menitan. Sampai kemudian, ternyata telepon itu terputus. Aku jadi makin deg-degan karena aku sendirian dan suasana aku rasa gak karuan saat itu. Mau nelfon balik, tapi aku lagi gak ada pulsa. Ah, sial.

terus melawan kondisi ketakutanku ini, sambil terus melafalkan doa-doa dari Al-Quran, agar badanku bisa digerakkan dan suaraku kembali ada.

Alhamdulillah, akhirnya badanku bisa digerakkan lagi. Lalu suaraku pun keluar. Dan gak lama juga, temanku yang tadi nelpon, dia nelpon lagi. Aku pun minta tolong ke dia buat nemani aku sampai pagi tiba.

dari cerita tadi. Pada hakikatnya, umumnya setiap orang pastilah ada atau punya pengalaman mistisnya sendiri. Entah itu yang hanya merasakan atau bisa melihatnya sekalipun, bagi mereka yang memiliki kelebihan sixth sense, indigo dan sebagainya. Itu juga dikarenakan dunia kita dan dunia mereka berdampingan.

pun ada di mana-mana di sekitar kita juga. Karakter mereka bermacam. Ada yang ganggu atau sekedar iseng nampak. Karena mungkin ingin membuktikan kalau mereka itu ada. Ada juga yang malah ngejaga kita. Tapi semua itu balik lagi ke pendirian kita masing-masing.

35 tahun dari Bandung. Aku bekerja di salah satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu pada awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans.

lift yang ada di dalam mall jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung pun lebih sering menggunakan eskalator.

dan tim bekerja dengan sistem shifting. 2 shift pagi dan sore. Untuk shift sore

ngomongin soal lift. Seperti yang udah aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih sering menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah walaupun begitu, lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan, karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala.

letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari keluaran manusia.

sama dengan mal-mal yang lain, di mal ini juga punya cerita ngerinya sendiri. Ada beberapa kejadian aneh menjurus seram.

Kalau beberapa kali eskalator bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan membuka tutup pintunya. Padahal gak ada siapa-siapa di dalamnya.

tentang lift. Katanya ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift.

Yang lebih seremnya, ada juga beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong.

Masih banyak lagi versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-teman. Alhamdulillah, selama sudah nyaris 7 tahun, aku bekerja di sini belum pernah melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan gak enak atau melihat lebat bayang.

sampai akhirnya pada tahun 2018 aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya.

biasa. Kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Akan aku perbaiki sekalian apabila ada yang rusak. Singkatnya, hari sudah beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun. Mall jadi agak sepi dan nyaris kosong pada lewat jam 9.

Wia, secara berkala aku akan memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional, ketika sudah nggak ada pengunjung, dan memang seringnya malam hari.

aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya sih tugas kedua malam itu. Tapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian.

jadinya nggak perlu sampai harus ada yang dibongkar.

sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya. Tapi gak sering, hanya satu atau dua kali. Amat sangat sepi dan temaram, karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati.

sekitar jam setengah 12, ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihat

lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Karena aku penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada.

Jadi ketika lift terbuka, aku gak bisa melihat ke arah dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu.

2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik,

ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula, pintu lift terus dalam keadaan terbuka. Belum juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar dan pintunya gak tertutup lagi. Ada apakah? Gak saran, aku lalu melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin sangat sepi. Semakin terasa kosong. Praktis hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

manusia itu mempunyai apa ya, mempunyai kendali atas dirinya sendiri gitu, yang dimana kita semua ikut andil dalam riuhnya kondisi di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya tema ini berangkat ketika saya mendapati sebuah berita gitu ya, di mana berita ini yang berita yang cukup, saya nggak tahu, fresh, lucu atau miris, karena semuanya dari satu gitu ya. Karena ini berita yang tidak biasa gitu, dan baru-baru ini viral di jagat maya atau di media sosial Twitter, postingan dengan tagar cumi. Sekilas ini adalah hal yang biasa mungkin bagi kalian. Mungkin sebagian orang berpikir sekarang adalah musimnya cumi-cumi di laut, atau viral tentang masakan cumi karena postingan dengan tagar cumi sedang viral beberapa pekan yang lalu. Tapi ternyata ya, viralnya cumi atau tagar cumi ini berawal dari pengakuan seorang pengguna Twitter yang mengaku menggunakan cumi sebagai alat masturbasi gitu. Dilansir dari kabar Besuki dari akun Twitter @areajulid Sabtu 26 Juni 2021, terdapat seseorang yang mengaku telah menggunakan cumi sebagai alat masturbasi. Ada captionnya, tapi gak usah saya bacakan. Nah, pokoknya dalam postingan tersebut, seorang pria bercerita akan masak daging cumi buat ibunya. Tapi pas dia nyuci cumi, kemudian timbul deh hasrat untuk melakukan masturbasi gitu, karena telah lama tidak melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, terus dia bercerita tentang pengalamannya begituan gitu ya, menggunakan cumi gitu, dimana dia mengatakan bahwa rasanya sama aja kayak apa namanya, organ wanita begitu. Dan di akhir cerita, testimoninya tersebut, ia juga mengatakan bahwa cara tersebut lebih baik daripada harus melepaskan hasratnya dan mengorbankan seorang wanita. Nah, postingan tentang testimoni ini itu viral gitu, jadinya viral dan membuat netizen jijik gitu ya, reaksinya jijik atas cerita yang disampaikan dalam postingan tersebut. Karena ya kita tahu bahwa itu binatang gitu, dan bukan tempat yang seharusnya gitu ya. Dan bahkan ada beberapa netizen yang kehilangan selera makannya karena

Halloween Spirit saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Video, inspirasi tanpa batas.

menyerah dan bersikap masa bodoh dengan jam tidur. Mungkin kamu atau kalian adalah seorang ibu yang punya anak, pekerja keras yang harus dikejar deadline, atau pecandu Netflix yang cuma bisa nonton di malam hari. Semua alasan inilah yang melenyapkan beauty sleep kalian yang sangat berharga gitu. Karena tips dari penulis artikel, bukan tips dari saya ya, karena saya juga menderita gitu. Jadi dari tipsnya adalah, meskipun kamu tidak memiliki banyak waktu tidur, tapi kamu masih bisa berusaha mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalian harus pastikan kamar tidur kalian dalam keadaan sunyi dan suhunya nggak terlalu hangat. Karena sebaiknya ruangan dibiarkan gelap, dan bila nggak ada gorden, selambu, bahasa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak terbatas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Well,
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
5: Inspirasi
11: tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: lama sekali.
1: Format
0: ya.
2: 19 detik.
1: Hei, hey. Sudah tertangkap.
2: Biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang karena protokol kesehatan.
3: Tapi pilkada jalan terus.
2: Aduh, kok di kesana sih? Aduh, jangan dong.
0: Lu bener sih.
1: Oke, enggak. Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak. Ini berarti.
0: Iya.
3: Milf. Dil.
1: Enggak tahu.
2: Dil. Apa Dil?
1: Enggak tahu.
0: Daddy.
1: Aduh, anjing. Bangsat.
2: Selamat malam Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Minggu depan.
2: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga di Link Start Podcast.
1: Bukan.
2: Ini
1: bukan.
2: Program baru ya?
3: Subetedo itu
0: podcast.
1: Bukan. Anda kalau di Link Start lupa tagline. Di podcast lain bawa tagline-nya Link Start. Menggoblok nih orang.
2: Paket promosi dia, Pak. Oh, ini berarti podcast baru ya? Acara baru, program baru.
1: Program baru dan formatnya adalah
2: podcast
1: 3GB.
0: Udah format, lama sekali.
1: Format
0: ya.
2: 19 detik.
1: Hey, sudah tertangkap.
0: Hashtag kasihan Gempi.
2: Wow.
0: Baru sekarang.
1: Ini kasihan sih. Literally kasihan sampai nanti tua dia. Iya kan?
0: Iya.
1: Dia bakalan dibully.
2: Jangan sampai lho Pak, kasihan.
1: Dipoking.
0: Enggak sampai jadi lonet. Enggak.
2: Kok kesan? Yep. Ini adalah acara baru kita bertiga. Di sini ada RG Dev.
1: Saya RG Safe dan
0: saya si RG Duo.
1: Ini selalu loh dia enggak mau nyebut yang pakem. Fuad. Pakai Fuad atau pakai Angga? Kemarin lo udah pakem pakai Angga, cuman kan rekamannya hilang ya. Bukan hilang.
2: Enggak jadi.
0: Angga bisa enggak.
1: Kan ganti lagi yang pakem dong.
0: Enggak.
2: Rukia atau Angga?
1: Rukia tuh susah lo manggilnya.
2: Ruk kuk gitu.
0: Karena akan berganti tahun jadi lebih konsisten aja. Angga.
2: Oh, Angga. Ya sama RG Angga tadi ya.
0: Iya, RG Angga.
2: Ya, acara baru kita ini judulnya adalah Potensi. Di mana potensi ini memiliki kepanjangan yaitu podcast
1: tentang situasi.
2: Jadi podcast ini menceritakan tentang kehidupan. Ngapain Pak ada ceng. Gak ada Pak. Belum ada.
1: Di otak saya itu tadi apa namanya? Bumper.
2: Belum ada.
1: Nanti diisi namanya sih.
2: Ulang ya.
1: Enggak usah. Ya nanti diisi.
2: Ya, kita mau ngasih tahu tentang gimana sih program kita ini, program baru kita ini. Nah, Potensi ini merupakan sebuah podcast yang menceritakan tentang kehidupan masa kecil kita atau pengalaman yang pernah kita alami waktu dulu di masa kecil maupun sampai sekarang.
1: Ya situasi berarti ya.
2: Ya benar-benar situasi.
1: Dari kita bertiga ya. Lebih tepat. Nanti akan ada bintang tamu juga
2: ya.
1: Yang kita belum tahu siapa.
2: Yang jelas kemarin udah ada satu sih.
1: Iya ada. Nanti.
0: Bintang tamunya orang dewasa nanti.
1: Pengennya gitu bener.
0: Ya, enggak mungkin anak kecil karena.
2: Harusnya sih.
1: Enggak, maksudnya lebih tua dari
2: bisa
1: kita.
2: Bisa beda generasi. Ya. Beda generasi lah sama kita.
1: Kalau ada yang tua kita bisa tahu referensi yang zaman dulu banget tuh gimana.
2: Perbedaan zaman dulu, zaman dia sama zaman kita.
1: Zaman kita. Kita nih, ya aku nih RG Chef kelahiran 94. Awal.
2: Saya juga kelahiran 94 tapi akhir.
1: Nah.
0: 95
1: awal.
2: Berarti satu generasi kan maksudnya?
1: Iya, anggap aja satu generasi. Masih sama-sama generasi Y lah. Kemarin kayaknya udah aku share ya.
2: Generasi Y. Ya. Tapi ya jelasin lagi dong. Kan kemarin.
1: Oh iya.
2: Kan kemarin Pak. Itu kan episode.
1: Waduh, 6. Artikelnya kemana ya? Bentar dulu deh.
2: Bentar aja.
1: Pokoknya, ini yang nginget aja ya. Jadi, ada generasi X, Y, Z, dan Alpha. Jadi kayak balik A lagi gitu loh.
2: Oh ya, oke.
1: X tuh kayaknya orang tua kita. Tahunnya spesifiknya aku lupa. Y itu kita yang maksimal kelahiran 95.
0: Boomer itu yang mana?
1: Jadi jaraknya tuh 15 tahunan lah.
2: Oh, oh dia transisi berarti ya?
1: Hampir sebenarnya. Jaraknya tuh 15 tahunan. Jadi mentok di generasi Y yang dalam kurung adalah milenial itu adalah 95.
2: Yep.
1: Masuk 96 sampai 15 tahun ke depan berarti berapa? 96 sampai
0: 2000.
1: Hah? 15 tahun Fit.
0: 2010.
1: 96.
2: 2010.
0: 2011.
1: 2011 dong. Ya 2011 lah. Ya, 2010 2011 lah. Itu udah Z.
2: Oh Z berarti sekarang generasi Alpha.
1: Jadi abis milenial yaitu Y. Kayaknya milenium deh yang Z tuh.
2: Milenial, milenium.
1: Terus Alpha.
2: Kemudian Panji. Panji. Waduh. Manusia milenium.
1: Manusia ular bukan?
2: Bukan. Bukan dong.
1: Panji Tualang nih ke manusia ular.
0: Manusia ular.
1: Gak ada. Gak ada Panji manusia ular.
0: Manusia kucing ada.
1: Manusia kucing ada. Itu Panji yang beda lagi. Tapi akhirnya Alpha, yaitu yang 2011 ke atas sampai sekarang. Ya kan?
2: Oh iya.
1: Sampai nanti 2025.
2: Iya 2025 benar-benar.
1: Itu Alpha. Terus Beta gitu-gitulah.
2: Yes.
1: Kita generasi milenial dong.
2: Iya milenial dong.
0: Ya. Generasi close Beta.
1: Jadi mungkin yang akan kita ceritakan sekitar 2000-an awal ya.
2: Iya, ya, ya, 2000-an awal.
1: Sampai sekarang.
2: Yeps.
1: Oke. Okay. Ya udah.
2: Ya udah.
0: Itu masih zaman-zamannya ngegacha karet ya. Permainannya.
2: Ya benar kan. Ada kan dulu ngegacha karet.
0: Gacha karet lempar.
1: Mana sih?
2: Yang judi tuh, judi.
0: Yang di kotak-kotak tabel. Kasih 1 2 3 angkanya.
1: Itu kan permainan masa kecil.
0: Iya,
1: ya. Enaknya tuh ngundang orang tua.
2: Nah, Om Ijun, Om. Bukan maksud saya ngatain tua Om, tapi kan emang
0: jangan ngundang yang orang tuanya orang tua.
1: Berarti kan kita bisa membandingkan permainan masa kecil kita yang tradisional.
2: Ya tradisional dong, yang jangan kayak PS dong.
1: Yang non gadget.
2: Yep.
1: Dengan yang kayaknya berarti yang kita ceritakan 2000-an ya.
2: Dengan 2000-an.
1: Dengan yang mungkin 80-an atau 70-an kali ya.
0: Ya.
2: Dan bisa jadi beda daerah kan pasti beda.
1: Iya betul.
2: Permainan juga kan.
1: Betul. Itu ya sih. Tapi permainan kita bahas di lain waktu.
0: Oh permainan.
1: Sekarang kita bahas apa? Episode.
2: Nah untuk potensi hari ini kita karena kita sudah mau mendekati malam pergantian tahun ya atau biasa dikenal tahun baruan.
1: FYI kita rekamannya 30 Desember ya.
2: Yeps, nah, betul.
1: Tayangnya tanggal berapa ini, Bet?
2: Sabtu depan juga sih. Enggak dong. Minggu depan dong.
1: Belum tahu.
2: Ya.
1: Belum tahu sih.
2: Ya mungkin
1: cuman kita recording-nya 30 Desember.
2: Iya, 2020. Iya, untuk okay. Tayangnya mungkin ya
0: 31 tahun depan Desember lah.
2: Januari lah, sekitar Januari lah.
1: Aha, oke.
0: Okay. Januari 2022.
2: Karena kita mendekati tahun baruan nih, yang biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang. Karena protokol kesehatan.
3: Tapi pilkada jalan terus.
2: Aduh, kok ke sana sih? Aduh, jangan dong.
1: Lu bener sih.
2: Bener sih, tapi jangan dong.
1: Mancing-mancing.
2: Bener dong.
1: Iya bener sih.
2: Iya, tapi jangan dong.
1: Harusnya pilkada pas malam tahun baru ya?
0: Iya, sekalian.
1: Biar boleh.
0: Iya, oh, biar boleh sekalian.
2: Bener tuh, Pak.
0: Sekalian.
1: Tadi, ini aku baca di Facebook.
0: Jangan, kalau malam tahun baru apa pemilihan. Kenapa? Ntar anggota KPU-nya pas ngitung suara pada minum-minum.
2: Aduh.
1: Enggak dong. Kata siapa tahun baru minum-minum?
0: Aduh.
1: Enggak ada.
0: Duh, minum kopi.
1: Saya enggak pernah. Bakar-bakar saya.
0: Oh, bakar.
2: Iya, sama minum anggur.
1: Ini aku baca di Facebook ya. Ini aku baca di Facebook. Yang tadi aku share di grup WhatsApp tentang Malang menjalankan
2: protokol
1: jam malam.
2: Oh iya, jam malam.
1: Kita ada komentar gini.
2: Gimana tuh?
0: Pilkada jalan terus. Oh enggak.
1: Semacam itu.
0: Oh, semacam
2: apa?
1: Semacam itu tapi.
2: Masa kesana sih?
1: Lebaran gak boleh. Pilkada boleh.
2: Ya.
1: Tahun baru gak boleh.
2: Iya.
1: Jadi, tapi dengan bahasa yang kasar sebenarnya dengan bahasa yang
2: kasar.
1: Oh, bahasa
2: yang kasar.
1: Tapi intinya lebaran enggak boleh. Enggak bahas sekolah sih. 3, lebaran enggak boleh, pilkada boleh, tahun baru enggak boleh. kayak gitu intinya. Aku pikir betul juga sih. Cuman kalau dipikir-pikir pilkada tuh ada protokol. Kemarin di sini ada pemilihan nggak sih?
2: Nggak ada Pak.
1: Kenapa
2: nggak ada? Karena kita kan emang itu kan kalau nggak salah pemilihan bupati atau apa lah.
1: Oh.
2: Kita kan wali kota kan udah lah.
1: Oh, kita nggak pengen ganti?
2: Ah?
1: Nggak pengen ganti?
0: Ntar aja di vote.
2: Biar jangan.
1: Ya, emang voting
2: kan,
1: sih benar.
2: Kan itu belum kelar tuh yang proyek tuh. Biar selesai dulu lah.
1: Oh, kayu tangan. Iya. Biar nggak banjir dulu lah. Waduh.
0: Itu menurutku ya, sih ya, cuma ya, mengada-ngada sih biar
1: yang mana
0: yang kayu tangan biar apa
1: proyeknya ya,
0: biar kelihatan kerja.
1: Waduh.
0: Padahal kan masih ada proyek-proyek lain yang lebih diprioritaskan.
1: Oke, ini suara RG Dev, suara RG Dev mana?
2: Ah ini.
1: Nah, itu barusan suara Angga.
0: Tuh,
1: Danggang 6.
2: Nomornya.
1: Pokoknya jangan enggak usah biar cari aja. Ini suara RG Dev ya. Saya bagus kayak tangan bagus ya. Bagus.
0: Pasar Gadang contohnya.
1: Pasar Gadang bagus sih,
2: bagus.
0: Kak juga kondang juga.
1: Pak Sutiaji bagus.
2: Bagus Pak, bagus Pak. Tadi Angga Pak, di Ganglem yang namanya Angga cuma satu Pak.
0: Mungkin Pak Sutiaji.
1: Nah ini apa ini?
0: Ya kan. Mungkin Pak Sutiaji denger podcast ini waktu dia udah diganti.
1: Ini masih suara saya.
2: Ini juga suara saya.
1: Ini udah parah sih.
2: Jim, jangan gitu dong. Ini kota kita, Pak.
0: Enggak apa-apa, kritik itu perlu.
2: Ya, tapi jangan itu hate speech namanya.
0: Iya, enggak dong. Enggak dong kalau

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tapi kalau dibuka, mungkin kemarin yang Januari atau Desember itu dibuka jalannya mungkin ya?
2: Ya, masih open beta lah.
3: Bukan open beta.
1: Karena itu jalan protokol, Pak.
2: Prototype,
1: ya. Masih prototype. Itu juga jalan protokol, kalau ditutup kan ya...
3: Iya. Kasihan. Mungkin kayaknya dibuka untuk tahun baru doang sih.
2: Gitu fungsinya itu.
1: Kok konsepnya gitu?
3: Emang enggak? Maksudnya habis hype-nya tahun baru udah selesai,
1: ditutup lagi.
3: Ditutup lagi, dikerjain lagi.
2: Patakonya di apa? Dicabut lagi.
1: Dicabut lagi. Terus ngapain dipasang kemarin?
2: Buat selfie-selfie.
1: Kemarin enggak ada spot selfie saya ke sana.
3: Padahal udah bawa tripod.
1: Ya. Teter. Saya jadi bingung habis ngobrolin kota kita sendiri. Udahlah, jangan lanjut ke sana lah.
2: Ya, karena di Malang ada jam malam. Jadi jam malamnya itu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu enggak boleh berkumpul. Kalau ada tempat usaha yang masih buka sih bakalan digusur.
1: Enggak gitu dong, Pak.
2: Enggak, bukan digusur, ditegur.
1: Enggak masa tiba-tiba ada cari orang jualan sate pakai apa, terop ya, di sini bilangnya apa tuh?
2: Tenda.
1: Tiba-tiba ada Satpol PP datang gusur gitu, Pak. Apaan nih, kata dia.
3: Nah.
1: Ngomong-ngomong tahun baru. Potensi episode kali ini akan membahas tentang tahun baru yang pernah kita alami.
2: Yang belum ngapain diceritakan, Cok.
3: Yang kan belum diceritakan dong.
1: Planning.
3: Besok.
1: Planning.
3: Sekarang kan 30 Desember. Yeah. Besok juga harus diceritakan.
1: Ya, kita kan punya planning.
3: Kita mau ngapain diceritakan.
2: Iya.
1: Yep. Oke. Lu punya gak pengalaman terkesan waktu tahun baru?
3: Fuad dulu.
2: Lu dulu deh.
3: Ini anjing emang.
2: Aku kan gak tahu apa format ceritanya kayak gimana.
3: Ini cerita doang. Ini. Jadi dulu tuh kalau masih kecil aku gak ada. Kayak tahun baru ngapain nih? Gak ada. Sama sekali gak ada. Sampai ketika SMP aku kenal sama bintang tamu kita yang episode 6 nanti.
1: Oh, si
3: Rian.
1: Penada.
3: Jangan dong.
1: Kan dia kan penada, Pak. Bukan penadaan lo maksudnya.
3: Jadi kebiasaan kami dulu waktu SMP ya, aku, yep, Rian dan teman-teman itu kalau malam minggu, kalau malam minggu dulu ya ini ya, pokoknya harus kemana, terserah deh, punya motor, nggak punya motor, punya duit, nggak punya duit, pokoknya kemana aja.
1: Bonek lah ya berarti ya, bon to nekat dia.
3: Ya betul, sampai kalau nonton konser pun, ya harus ada konser, nggak peduli suka bandnya atau enggak, datang. Dari situ aku kayak dimasukin, besok libur nih, atau besok tahun baru nih, ngapain? Jadi di kayak ditanamin, ayo ngapain gitu. Sebelumnya nggak ada tradisi khusus, kayak di kampung ada bakar-bakar malam tahun baru, ikut. Nggak ada yang spesial. Sebenarnya nggak ikut pun nggak apa-apa. Pemikiran waktu itu. Sampai pada akhirnya di SMP itu. Kayaknya ini aku benar-benar meniatkan malam tahun baru, meniatkan ya, berencana sama teman-teman malam tahun baru yaitu kelas 3 SMP. Nih, kenal lagi ya.
1: Gimana tuh?
3: Sebenarnya mau aku tutupi, tapi nanti di episode 6 terbongkar juga. Aku mau belagak jadi anak baik di sini, tapi nanti episode 6 bakal terbongkar.
2: Oh,
3: juga,
2: jadi ini trailer aib untuk episode 6.
3: semacam itu. Karena kita rekaman episode 6 dulu kemarin. Enggak tahu pokoknya asal nyebut buat episode 6. Kronologinya
1: ya.
3: Aku sebutin nama semuanya nih.
1: Sebutin aja lah.
3: Seingatku aja ya.
1: Ya.
3: Aku, Rian, Dwi, dan ada beberapa yang aku lupa sih, cuman kita bertiga selalu.
2: Tuku sampingan.
3: Barengan. Enggak sampingan juga dong. Teman-teman cuman lupa namanya. Lupa siapa sih sebenarnya. Kita kemana nih nanti? Jalan-jalan aja ke alun-alun atau semacamnya gitu.
1: Oh iya,

0: dulu kan orang-orang kalau tahun baruan ramai tuh kalau nalun tuh.
1: Aku juga pernah. Nantilah cerita yang lain ya. Ini dulu tapi. Masa kalau nulis pokoknya jalan aja. Oke. Kita kumpul di mana? Kumpul di rumah Gembor yang which is me. Kumpul di sini di rumahku. Oke. Okay. Terus oke, kita beli apa nih malam tahun baru nih? Kita kumpulin dulu uangnya. Kumpul. Kalau enggak salah, seingatku waktu itu topi miring satu style harganya hanya
2: 300 100
1: enggak sampai. Enggak tahu. Jadi satu style itu maksudnya adalah ukuran 1 liter mungkin atau 800 ml aku lupa plus Sprite, Coca-Cola atau Fanta.
2: Satu paket.
1: Nah, satu style itu harganya 30 ribuan.
0: Masih murah ya.
1: Padahal itu alkohol 21%. Yang Donald itu lebih murah lagi malah lebih enak. Nah, belinya sambil rumah dong.
0: Siapa, Pak? Oh, iya ya, tahu.
1: Enggak usah disebut, enggak usah disebut. Iya, enggak usah.
0: Udah terkenal di sini, Pak.
1: Di sini udah terkenal
0: di sini dulu.
1: Bukan enggak samping banget sih. Enggak samping banget. Dekat lah, dekat. Beli dong di situ. Yang beli tentu bukan saya karena saya tetangganya ya.
0: Ya, kayak enak lah.
1: Enggak enak. Yang beli teman-teman, beli. Terus dicampur dulu. Ditaruh kantong plastik, pegang satu-satu.
0: Oh, kayak minum beli teh.
1: Waktu itu Fanta Pink.
0: Mungkin ya dulu kan sirup. Dulu kan masih zaman minum-minuman kayak frutang.
1: Ah, gitu-gitu.
0: Itu kan masih zaman lah.
1: Itu malam tuh, udah di sini malam tuh. Kita ngecek terus taruh plastik semuanya pegang satu-satu dengan ukuran sama. Yuk, jalan. Aku ingat banget di depan rental PS ada mas-mas yang biasanya main PS di situ.
0: PS mana?
1: Sini. Rental PS sini. Sini. Yang paling deket dengan deket. Rumah ini lah.
0: Oh ya. Terus
1: kan mas-mas di situ kalau manggil Dut gitu doang. Nanti Dut, kemana Dut? Jalan-jalan mas. Ya elah udah gede minumnya sirup. Ya mas gimana ya? Gitu. Asli itu. Ya mas gimana ya? Gitu doang tapi. Ya masa harus mengeruh? Enggak, kalau enggak percaya cicip kan enggak mungkin dong. Kelas 3 SMP.
2: Malah kena pajak kalau juru cicip.
0: Kelas 3 SMP udah minum Dut.
1: Ya mas, mari mas. Ya gitu. Terus kami jalan, kalau nggak salah itu bertiga atau berempat, aku lupa sebenarnya. Kami jalan ke rumah, itu jalan ya, sampai ke rumah temen cewek sekitar jam 1.
0: Oh, sampai di ke daerah Kebon Agung ya?
1: Bukan
0: yang itu?
1: Bukan. Ada temen cewek satu kelas sama aku, kelas 3. Aku deket banget sama dia, temanku Dwi deket banget sama dia, lebih deket dari dia deket sama pacarnya.
0: Gimana sih?
2: Oh iya.
0: Plotnya membingungkan.
2: Kayak itu.
1: Tapi paham gak?
0: Paham.
1: Namanya Linda.
2: Oh Linda.
1: Enggak, lu gak tahu. Emang?
0: Tiba-tiba sok kenal aja. Oh Linda.
1: Namanya Linda, terus ke rumah dia, kakaknya cantik. Lindanya juga cantik sih. Terus kita ngobrol-ngobrol bentar di situ, ayo main yuk. Ya enggak boleh dong sama kakakku, gini-gini udah malam. Padahal kakaknya ada temen cowok juga di rumahnya.
2: Kok kayak novel cerita dewasa.
1: Tante Linda. Bukan dong.
0: Jadi kebanyakan baca-baca cerita dewasa tuh yang ada plot-plotnya gitu.
1: Terus ya ngobrol bentar di rumah teman cewek, ya teman dekat lah waktu itu. Cuman bukan pacar karena dia udah punya pacar. Terus pacarnya pun katanya nggak ngapelin, jadi yang ngapelin kita.
0: Anjing.
1: Nah terus kita mau kasih tuh, izin nggak? Yang jahat kan kita ya, jahat tuh.
0: Anjir, itu udah berpikiran kriminal pasti itu.
1: Enggak dong, kelas 3 SMP masa kriminal enggak dong. Cuman pengen berbagi doang.
0: Terus mau diapain?
1: Enggak diapain, itu di samping rumah dia.
0: Oh siapa tahu kan.
1: Enggak boleh dong.
0: Ntar bisa masuk.
1: Rumahnya samping masjid gede di salah satu masjid gede di Kota Malang lah. Dan itu area orang alim di sana. Terus
0: oh I see.
1: Biasa aja dong, biasa.
2: I see.
1: Itu area orang alim di situ. Jadi
0: ya, tahu.
1: Lagi Dan itu aku benar-benar lupa ngapain aja karena mabok.
0: Anjir.
1: Lupa tuh. Dah tiba-tiba pagi di rumahku, aku sama Rian doang.
0: Yang berdua kemana? Yang lain kemana?
1: Enggak tahu, lupa. Entah pulang sendiri sendiri. Pokoknya aku sama Rian doang di sini. Terus aku tahu ritualnya Rian kalau tahun baru tuh, entah apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, dia bakalan bilang, makanan pertamaku di tahun sekian sekian sekian. Kayak misalkan
0: upload Facebook atau BBM.
1: Enggak diupload, cuman dia ngomong. Kopi pertamaku di tahun 2015, misal gitu.
0: Gua upload jadi.
1: Jadi pernah makan lemper atau lepet gitu loh. Juga gitu. Makanan pertamaku adalah lemper di tahun 2015. Itu goblok emang dia.
0: Gitu. Tuh orang keseringan mabuk ke tahun baru.
1: Nah itu. Fuad.
0: Yo, kalau lu gimana, Tong? Gua kalau manggil Angga ini Tonga ya?
2: Angga. Enggak aja.
1: Kenapa gua manggil Fuad? Ya bener juga.
2: Tahun baru yang paling gua inget sih 4 atau 5 tahun yang lalu ya.
1: Wih. 4 atau 5 tahun yang lalu berarti?
0: Waktu masih sama Ika tuh?
2: Iya, bener.
0: Wih.
2: Waktu sama Ika.
1: Kan. Check-in di?
2: Enggak, masih pacaran sama Ika.
0: Ganteng mungkin.
1: Di semak-semak mana?
2: Enggak, dengerin dulu Bang Sat.
0: Itu Pak, di
1: Dorlap.
0: Pohon randu samping rel kereta.
1: Aduh, serem loh itu enggak. Lo enggak takut?
2: Enggak, dengerin dulu.
1: Serem loh itu ya?
0: Serem Pak. Serem dong. Kalau dulu serem, kalau sekarang mah udah enggak Pak. Karena ya, kan
1: banyak
0: rumah.
1: Iya, banyak rumah sekarang ya. Oh, ada kafe di sana.
0: Iya, kafe. Dulu kan masih rumah masih di mana.
1: Ya gimana?
2: Tahun baru 4 atau 5 tahun yang lalu sih, aku di kampus sih. Itu masih punya pacar Ika, terus di kampus ada kakak kelas yang aku suka. Aku suka sama apa? Si Linda.
1: Waktu itu semester
2: 6 atau 7.
1: Suka sama seorang cewek di kampus bernama
2: Linda.
1: Lina.
2: Linda.
1: Oh, Linda. Oke, temanku berarti yang namanya Lina.
2: Iya.
1: Yang di samping masjid, itu Lina.
2: Linda. Because he...
1: She dong.
2: Because she has D.
1: Oh, cup.
0: Oh.
1: Di cup?
2: Di.
1: Oh.
2: Sat.
1: Aku dengerku di. Because she...
2: Cok.
1: Hello. Di cup.
2: Emangnya di cup? Enggak harus.
1: Enggak sih.
0: Tambah kalau ada dicknya aku yang bingung.
1: Ya makanya lebih masuk di cup tadi ya.
2: Enggak. Joku kan lebih ke agak nyerupet situ.
1: Ya terus. Sebenarnya gede juga sih sebenarnya. Cupnya.
2: Dulu sih di kampus sampai jam berapa ya? Jam 9 sama anak-anak, jam 10 anak-anak mau pulang. Si kakak kelasku, si Mbak Linda ini ya, masih di kampus sama temannya.
1: Kok Mbak?
2: Ya kan aku manggilnya Mbak.
1: Kakak kelas.
2: Kakak tingkat
1: seberapa jauh?
2: Mungkin ya kan kalau kakak tingkat satu tingkat doang.
1: Satu tahun doang?
2: Iya.
1: Terus?
2: Emang
1: umurnya selisihnya satu tahun
2: enggak? Enggak.
0: Enggak pasti.
2: Enggak pasti.
0: Kadang bisa dibawa kita Pak.
1: Aku tahu tahunnya soalnya.
2: Dua tahun ya? Dua atau tiga?
1: Di atasku malah.
2: Iya, dua atau tiga tahun.
1: Iya.
2: Terus? Kan...
1: Nah, aku kirimin Lina nih pas
2: kata. Enggak, ngaco-ngaco sekarang. Gak cerita. Buang satu. Kes. Sekarang males.
0: Lanjut.
2: Ya karena suasananya masih tahun baru, aku iseng aja pertama kali.
1: Tahu gak ini tahun berapa?
2: 2020.
1: Loh?
2: Enggak.
1: Tahun barunya dong.
2: Tahun baru.
0: Tahun 2016 berarti ya?
1: 2016.
2: 15.
1: 15, oke.
2: 15, iya 15. Terus kan aku iseng aja ngajak, Mbak tahun baru nih ngopi yuk, aku bilang gitu.
1: Oh, oke. Aku ingat.
2: Katanya?
1: Aku nggak tahu lo kemana waktu itu, tapi ayo lanjutin.
2: Oh ya udah, ayo. Aku anterin dia ke kosan dulu. Aku pulang dari.
1: Itu yang aku ganggu bukan?
2: Enggak, aku lupa. Kamu ganggu. Aku pulang dari langsung dari kampus ke rumah. Itu biasanya aku tempuh 20 menit, ini 30 menit PP sama mandi seadanya.
1: Oh, ya. Langsung. Jadi intinya dia mau diajak ngedit waktu malam tahun baru.
2: Iya.
1: Wow.
2: Pertama, bukan ngedit, cuma ngopi
0: doang. Ya, ngedit dong.
1: Ngedit dong terus.
2: Aku ajak ke tempat ngopi di Suhat Malang, Cafe Cherry kalau nggak
0: salah. Tempat kita nongkrong biasanya dulu.
2: Aku inget banget. Aku ngobrol-ngobrol, terus ketemu temen apa SMA juga, si Ageng.
0: Di Cherry? Lu
2: ketemu? Gak sengaja. Gak sengaja, sumpah.
0: Bawa cewek juga dia?
2: Enggak, dia kayak habis selesai gitu loh. Habis selesai makan. Makan
0: kan di Cherry dulu kan ada kamar, kok kirain habis.
2: Emang ada?
1: Ada.
2: Enggak tuh, enggak ada kamar.
1: Ya ada terus?
2: Ya, terus kita apa ngobrol selama sampai jam 1 malam. Ya itu sih pertama kali ngajak apa ya? Cewek yang ku suka selain pacar.
1: Oh, pertama kali tuh?
2: Pertama kali.
1: Oke. Okay. Itu yang aku datang enggak? Motor Vera mogok nih. Itu bukan?
2: Bukan.
1: Bukan. Itu yang MTD ya?
2: MTD itu. Oh, itu
1: MTD. Tapi lu di Cherry kan itu?
2: Hah?
1: MTD lu sama Lina di Cherry kan?
2: Aquanos
1: sama Lina.
2: Iya, yang gila, yang saat itu.
0: Gila. Cuk, ke Aquanos, cuk. Gua aja belum pernah, cuk.
2: Itu anjing. Yang masih berapa 7.000 mungkin.
1: Kok karena Aquanos tahu dari pesek kalau enggak salah lu ya.
2: Iya.
1: Jadi tapi udah tahu dari pesek dulu,
0: udah tahu range harga berarti.
1: Heeh, terus ngajak Lina ke situ. Iya.
2: Kalau dari pesek dulu itu masih masih itu loh. Kursinya itu kayak kursi kayu terus bangku biasa. Terus kalau aku pas ke situ cuma berdua sama si Linda itu kursinya ada yang pakai lazy back, tahu enggak?
1: Tahu.
2: Nah, itu pakai nyaman banget.
1: Terus dia di atas lu.
2: Enggak.
0: Di atas kursi dong.
2: Bercanda-canda sambil ditemani oleh musik.
1: Terus gua ganggu itu. Itu MTD ya? MTD kan?
2: Iya.
1: Terus gua ganggu itu.
0: Terus gimana tuh?
1: Karena itu aku habis MTD terburuk sepanjang masa. MTD itu Malang Tempo dulu by the way.
0: Yang di alun-alun bukan?
1: Kayu Tangan.
0: Ah, ya itu kan alun-alun pak. Ya dari situ lah.
1: Iya betul. Sebelum dari situ motor Vera mogok. Terus, enggak, di mana? Kencan sama Mbak Lina bilang gitu.
2: Linda.
1: Sama Mbak Linda. Motor Vera mogok, bantuin aku bilang gitu. Terus lantar pulang ya itu ya? Sorry banget loh enggak?
0: Kejam lu, kejam lu.
1: Gimana dong, motor Vera mogok?
2: Enggak apa, aku butuh karena itu bukan pertama kalinya. Juga.
0: Kenapa lu kagak telepon gua?
2: Kan udah.
1: Nah, waktu itu lu di mana?
0: Di kampus pak itu pak.
1: Waktu MTD?
0: MTD itu di kampus, aku baru pulang jam 8 malam pak. Jam 8 malam kejebak macet gak bisa
1: kayaknya
0: pulang.
1: Kayaknya kita gak sedekat itu mungkin. Mungkin ya.
0: Mungkin ya.
1: Mungkin.
2: Hah?
1: Maksudnya? Gak tahu, lupa ya, juga. Sih.
0: Mungkin ya gak tahu juga.
2: Ya gak kepikiran. Gak
1: mungkin kalau Angga gak bisa ngubungin lu. Atau ngubungin Rian atau siapa.
0: Kalau gak deket gak mungkin cuk.
1: Iya sih. Gak mungkin juga sih.
2: Itu sih momen
1: tahun baru.
2: Momen tahun baru paling berkesan.
1: Itu gue kemana gak ya? Lo tau gak gue kemana?
0: Gue gak tau bang.
1: Waktu itu. Waktu dia kencan sama Lina di Cherry.
0: Tahun baru gue aja juga lupa tahunnya cuk.
2: Mungkin masih di Surabaya lho.
0: Hah? Iya. 2015? 2015?
1: Kalau aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar. Ada Cici Selena.
2: Enggak. Lu kan kerja di Surabaya tahun berapa itu? Iya kan?
1: Tapi gak tahun baruan di Surabaya dong.
2: Oh.
1: Yeah. Aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar karena anjing, teman-teman Surabaya.
0: Oh iya, tahu-tahu yang lu nggak bisa datang kan ya?
1: Karena aku di Surabaya.
0: Iya, tapi anak-anak datang, anak-anak Surabaya datang ke sini.
1: Iya.
0: Eh tahu-tahu.
1: Aku kencan sama Nisa waktu itu.
0: Bodoh.
1: Emang iya?
0: Iya bodoh.
1: Kenapa bodoh? Dikasih cerita malah bodoh.
2: Kok bodohnya itu disebut nama secara
0: enggak
2: disamarkan kalau aku kan masih disamarkan Linda
1: bodoh
2: gitu.
1: Amat. Udah tahu Lina. Kenapa masih disamarin? Aku tadi Linda udah aku sebutin di sana.
2: Aku tahu itu bukan Linda. Ya kan, Mit?
1: Linda dong.
0: Enggak tahu, Pak.
1: Enggak tahu.
0: Kenal Linda.
1: Lo enggak kenal, lo berdua enggak kenal.
0: Tahu, tapi kalau dia nyebut nama daerahnya tadi, masjid besar,
2: Iya.
0: Tahu.
2: Tahu gitu.
1: Iya.
2: Iya.
0: Tahu. Cuma enggak tahu orangnya.
1: Terus.
0: Ya, berarti ada lagi enggak yang menarik lagi?
2: Ya, kalau lu gimana, Mit? Tahun baru yang berkesan.
0: Lu.
2: Enggak kena kuda, Cok.
0: Enggak ada yang menarik.
1: Kayaknya yang paling berkesan dia sama Lina doang sih.
2: Iya. Masa ceritain sama kita?
1: Sama Ike enggak ada?
2: Enggak ada. Dia enggak.
1: Aku pun lupa sama Frida tuh gimana loh.
0: lu berdua tahun bareng sama cewek ya? Gua enggak pernah, Cuk. Serius.
1: Kasihan lo ya.
0: Enggak pernah, Cuk.
1: Aku sama temen pernah, sama cewek pernah lah seenggaknya ya.
0: Sama mana sama temen masih? Serius.
2: Dia kan oh, SMK.
1: Enggak ada hubungan.
2: Enggak, maksudnya
0: banyakkan cewek.
2: Cowok doang ngumpul.
0: SMK malah banyakkan cewek, serius.
1: Ya, yang paling berkesan tahun baruan.
0: Yang paling berkesan sih ada gua sebenarnya. Di rumah Gifar. Sama waktu di rumah Farhan, temen kampus. Tapi kalau di rumah Gifar kan udah biasa lah ya.
1: Iya ya.
0: Udah biasa kalau di rumah Gifar ya. Mau bilang berkesan itu ya.
2: Iya. Ya,
0: karena kita sering ke situ.
2: Sering ke situ.
1: Kemarin waktu belum tahun baruan, kita ngumpul ngopi-ngopi di rumah Gifar. Waktu Gifar kebetulan lagi ke Malang.
0: Iya.
1: Nah, terus bakar-bakar enak nih. Wah, ayo bakar-bakar dong kita ya.
0: Karena di situ udah biasa. Terus waktu nyiapin arang juga yang nyiapin Gifar sama adiknya. Kita cuma paling kupas-kupas jagung kan gak berkesan kan ya. Ya udah biasa lah. Aku anggap di Gifar biasa lah. Meskipun waktu dulu tahun baruan di Gifar itu ramai banget yang ikut.
2: Iya, ya.
0: Ramai banget yang ikut dan sampai teman-teman Surabaya pun datang. Buat ngerayain. Tapi yang menurutku berkesan adalah ketika di rumah Farhan.
1: Kenapa?
0: Kita itu sebenarnya enggak ada rencana buat ngelayain tahun baru tuh. Kita emang sering nginep di rumah Farhan. Karena dia
1: rumahnya kan, di mana?
0: Di Soekarno Hatta.
1: Oh, rumah mewah dong.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Dia sebenarnya kan punya rumah di situ, tinggal sama kakaknya, tapi kakaknya berhubung kembali ke Jakarta, dia tinggal di situ. Nah, teman-teman itu sering nginep di situ buat mabar, sekalian nginep di situ gitu. Sampai berhari-hari. Nah, kita itu enggak ada rencana awalnya pas tanggal 31 ini. Kemudian nyeletuklah aku, bakar-bakar yuk. Ya udah ayo bakar-bakar apa? Udah bakar-bakar jagung, ketela. Terus beli ketela, Cuk. Buat dibakar, kemudian beli sosis. Ya udahlah beli.
1: Kontras ya?
2: Iya, kontras. Jagung.
0: Ketela,
2: sosis, karbohidrat tuh.
0: Berangkatlah itu. Keadaan kita dapat arang tuh yang habis, yang basah.
1: Berarti dadakan tuh.
0: Dadakan. Yang dapat arang yang basah. Kita enggak ngerti cara ngehidupin arang, Cuk.
1: Umur berapa sih ngehidupin arang?
0: Kita di situ orang berenam ya, enggak ada yang tahu, Cuk. Udah pakai minyak dihidupin enggak bisa. Terus pakai tisu yang dibungkus, balurin apa minyak goreng,
1: dibalurin lagi.
0: Apa dibalurin? Dicelupin minyak goreng.
1: udah formal ya, udah mulai KBBI dia.
0: Dicelupin minyak goreng enggak tetap enggak nyala. Akhirnya sampai buka YouTube, Cuk. Tutorial cara menghidupkan arang. Sumpah,
2: tutorial menghidupkan arang itu cuma di play saat baru.
1: Jadi gimana? Caranya itu.
0: Nah itu ya caranya. Nah, akhirnya
1: ini
0: itu,
1: tips ya buat sobat inspiratif. Ini inspirasi nih.
0: Nah, gue ambil kertas yang agak banyak, kertas sisa buat habis ujian PKL lah.
2: AVS.
0: Kita nyalain, kita taruh di arangnya, kita kipasin, terus kita sambil kasih tisu yang ada minyaknya tadi. Aha. Biar nyalanya lebih lama, kita kipasin. Lama-kelamaan nyala.
1: Bagus.
0: Itu pengalaman kita pertama kali ngidupin arang. Dari 6 orang atau 7 orang. Gak ada yang bisa, Pak.
1: Iya, tapi itu benar sih. Kenapa itu jadi berkesan? Kayaknya menurutku karena biasa aja dan dadakan.
0: Ya.
1: Kita kan biasa dadakan sebenarnya. Ya. Tapi kenapa itu jadi berkesan?
0: Karena dadakan. Lu tahu sendiri kan, dari dulu kita bakar-bakar dadakan ya, gue gak pernah ngidupin arang sama sekali. Kan?
2: Orang kota.
1: Oh gitu.
2: Orang kota kan cuma cetek.
0: Kemudian teman-teman gue kan rata-rata dari kota-kota besar ya, yang jarang ngehidupin arang kayak gitu.
1: Iya.
0: Biasanya kalau ngehidupin arang mereka kan bisa pakai yang alat buat bakar gitulah, biar cepet. Makanya itu yang bikin gue terkesan.
1: Tapi ini sih enggak. Kita nih kalau lagi bakar-bakar dan ngapapun, iya.
2: Iya.
1: Kumpul-kumpul gitu, gathering lah. Kita tuh ada bagian-bagiannya sendiri.
0: Ya benar tuh.
1: Dan aku gak pernah kebagian ngidupin arang.
0: Ya jujur waktu gathering pertama yang ngidupin arang pesek. Yang ya, tangannya hampir kebakar.
1: Nah makanya. Terus tadi waktu kita rundingan buat ini satu tusuk barbeque isinya apa aja ya?
0: Iya.
1: Aku waktu gathering 2016 di KWB, kita kan ada barbeque juga, ada nusuk-nusuk apa.
0: Tusuk, ya.
1: Aku gak ikut nyusun. Jadi aku gak tahu isinya apa aja.
0: Aku juga gak ikut nyusun, Pak.
1: Nah, makanya kita gak tahu.
0: Iya. Nah,
1: kita ada bagian yang lain.
0: Ya.
1: Kita bagian belanja sih sebenarnya. Ya, makanya kalau ada orang nanya, kita perlu belanja apa aja, budgetnya berapa, kita bisa jawab.
0: Ya, karena kita dari dulu kebiasaan belanja ke pasar, Pak.
1: Iya. Dan kita tahu kalau mau beli ini di sini.
0: Ya. Entah dia aja langsung kita mau beli tusuk sate, langsung berhenti di depan orangnya.
1: Iya.
0: Bu, ada tusuk sate? Ada Mas. Aku lihat orang yang jual. Lah, ini kan yang biasain kita beli.
1: Nah, jadi enggak bukan karena orang kota atau bukan soal ngidupin areng. Memang bukan bagiannya. Misal yang biasa ngidupin areng disuruh belanja ke pasar yang biasa kita belanja bingung.
2: Oh, iya.
1: Dia mau nyari di mana? Jadi emang
2: tempatnya
1: bukan bagiannya kayaknya ya. Misal aku bagian belanja sama David, pesek bagian ngidupin areng, ada yang bagian nusukin, ada yang bagian ngapa-ngapain ya kayak.
0: Ada yang bagian makan doang.
1: Anjing dia.
2: Bagian nonton TV sambil
0: sambil minum Coca-Cola sih bangsat emang.
1: Nah, itu yang gathering kita pertama bareng Dalnet ERC Dalnet Malang itu barbekyuan bukan?
2: Barbekyuan.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Apa tuh isinya satu tusuk?
2: Lupa tuh.
1: Kan karena lu enggak ikut, enggak ikut kerjanya, lu ikut makan doang.
2: Iya dong.
1: Kok iya dong matamu.
2: Enggak, aku kerja.
1: Nah, kalau di Malang ini ada tradisi merayakan tahun baru di Balai Kota atau Alun-Alun.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan di situ pesta kembang api.
0: Iya.
1: Lu pernah ke sana?
0: Waktu kecil sih.
1: Berapa kali dalam seumur hidup nih? Untuk melihat kembang api di Alun-Alun.
0: Hampir setiap tahun ya waktu kecil ya.
1: Oh, karena diajak Bapak Ibu.
0: Diajak Bapak Ibu.
1: Kalau lu enggak?
2: Enggak pernah.
1: Sekalipun enggak pernah.
2: Enggak.
1: Jadi lo enggak tahu banyaknya kembang api yang dinyalakan di sana, enggak tahu.
2: Enggak.
1: Kalau ini tahun baru 2020-2021 warga luar kota Malang enggak boleh ya. Kecuali bawa
0: kabarnya enggak boleh.
1: Keterangan surat negatif tespek.
2: Tespek itu
0: rapid antigen.
1: Kejauhan itu, kejauhan.
2: Swab test.
1: Ya.
0: Minimal rapid antigen.
1: Ya, gitu. Jadi kayaknya tidak akan seramai biasanya. Tapi sepertinya masih akan tetap ramai sih.
0: Oh, gue pernah ding sama cewek.
1: Wih. Levi.
0: Kagak, Pak.
1: Levi.
0: Enggak, dulu itu waktu SMA kelas 2.
1: Temannya Levi.
0: Enggak, Pak. Gue itu ke rumah kakak gue yang ada di...
1: Gak mau disebut.
0: Enggak, di Sidoarjo kan. Nah,
1: kakak ipar, keponakan, sepupu. Cewek.
0: Sepupu. Dia udah nikah di sono.
1: Ya, enggak nanya.
0: Terus. Ntar lu selewengin.
1: Jangan.
0: Terus. Nah, gue kesana tuh.
1: Third ordering nih kita.
0: Jangan, Pak.
1: Terus.
0: Nah, gue kesana tuh. Gue gak tahu kalau ada cewek itu keponakan dari suaminya kakak gue.
1: Ribet banget sih anjing.
0: Apa ya bilangnya gimana ya? Sepupu jauh lah.
1: Hubungan darah jauh lah.
0: Iya, yes, kayak gitu loh. Saudara jauh. Nah, tiba di sana gue kaget. Kok ada cewek? Siapa? Aku tanya kan.
1: Cakep,
0: Pak.
1: Oke, terus.
0: Tanya, siapa Mbak? Oh, keponakannya Mas. Oh, ya udah. Kemudian kenalan lah habis dari situ. Dia tahun baruan di sini, gue tanya. Iya, tahun baruan di sini. Kalau mau tahun baruan keluar aja sama dia.
1: Keluar berdua tuh?
0: Keluar berdua, Pak. Kita kan ke
1: Sidoarjo tuh?
0: Lu apa sih yang Teragor.
1: Gor Sidoarjo, tahu.
0: Jalan kembarnya itu apa namanya?
1: Ya, tahu.
0: Jadi daerah situ kita
2: bentar. Ngajaknya gimana? Bisa kali.
0: Enggak, ya langsung aja. Keluar
1: tahun. Bisa kali.
0: Keluar ya tahun baruan aku gituin.
1: Terus,
0: kan karena ya dibilang saudara ya udah.
2: Baru kenal.
0: Itu udah kenal hampir seminggu, Pak.
1: Terus karena lu lama di situ.
0: Iya, karena emang niat liburan di Sidoarjo.
1: Terus.
0: Udah kenalan. Seru. Keluar cuma ngopi bareng sih. Tapi aku heran tuh suasana di sana tahun baruan ya, Pak. Banyak orang trek-trekan.
1: Oh.
2: Ya tahun baru.
1: Di sini juga dong.
2: Emang balapan.
0: Di sini motor wow.
1: Kebetulan daerahnya gitu kali ya, mungkin, di sini kan beberapa situ, daerah
0: mungkin,
1: gitu
0: mungkin ha. Di daerahnya kayak gitu ya, tapi ya bukan menjelekkan daerah itu
1: dan
0: ya,
1: dan keasik tapi ya berarti
0: ya bukan menjelekkan daerah itu, emang daerah itu ramai menurutku. Kalau malam di daerah itu nyaman-nyaman aja sih, bagus. Tapi kebetulan waktu tahun baru yang pengalamanku kayak gitu.
1: Oke, tempat ngopinya gimana? Kita bisa bayangin kayak apa nih?
0: Tempat ngopinya kayak lu di museum dulu lah, tau gak? Museum yang sebelum direno.
2: Kan yang dengerin gak tau.
0: Lesehan. Lesehan di pinggir jalan.
2: Pinggir jalan atau?
0: Pinggir jalan. Lesehan pinggir jalan. Enggak, di kafe lah.
1: Terus.
0: Ya udah terus. Terus kita pulang habis itu. Kita terus
2: sebentar pak. Ngomongin apa?
1: Iya, ngomongin apa?
2: Saat ngopi.
1: Karena kan ini apa ya, baru kenal seminggu gitu maksudnya. Dan serumah.
0: Waktu itu kita ya ngobrol-ngobrol doang, dia kan punya cita-cita buat jadi polisi kan, polwan kayak gitu. Ya cita-cita kayak gitulah. Jadi polwan gini-gini. Pokoknya cerita masalah pribadi lah. Tapi akhirnya jadi polwan beneran sih.
1: Oh, udah polwan.
0: Udah, Pak.
1: Wah, sayang sekali.
0: Kayak gitu.
2: Aduh, gitu kalau
1: pertama karena kan kalau kita bayangin David nih. Pasti enggak bisa ngomong.
2: Iya.
1: Iya, enggak.
0: Bener loh. Bener.
1: Terus dia yang ngomong.
0: Enggak sih. Waktu kalau sama cewek yang beneran gue suka ya, susah ngomong. Tapi kalau emang
1: Biasa aja
0: dan dia itu gue anggap saudara, gue anggap temen, ya enak aja ngobrol sama dia, Pak.
1: Oh.
0: Karena gampang akrab orangnya juga.
1: Oke.
2: Jai super.
0: Abis tahun
1: baru. Later dong.
2: Yeah, easy going.
1: Wih, mantap.
0: Abis tahun baru itu waktu gue kelas 3 SMA juga liburan ke sana, ketemu dia lagi juga ngobrolnya juga masih enak. Itu dia mau daftar
2: ngobrolan
1: itu. Ngobrolnya. Sampai enak lo ngobrolnya.
2: Iya, sampai cita-cita lo. Oh, itu enggak, kurang dikit lagi enak. Ngomongin ntar anak kita namanya siapa ya?
1: Aduh. Bikinnya gimana ya?
0: Kok gitu.
1: Tapi cakep.
0: Cakep, Pak.
1: Wah.
2: Nilainya berapa? 7/10.
1: Aduh, kenapa?
0: 8/5.
1: Enggak, aku no comment.
2: 8/10.
1: Itu soal selera kali ya. Gitu lah. Tapi cakep ya? Gini aja kalau ngerit. Cakep mana sama Indah?
0: Cakep dia.
2: Oh. Masa?
1: Indah aja udah cakep ya? Iya.
2: Mungkin udah dicicipin jadi kayak enggak.
0: Enggak gitu juga sih.
1: Iya, baru udah bosan kali ya.
0: Enggak gitu juga.
1: Ah, Indah gitu doang aja.
2: Rumput tetangga terlihat lebih hijau.
0: Ya emang.
1: Umat gila lu. Itu udah pacaran sama Indah?
0: Pacaran sama Indah, Pak.
1: Tapi jadi itu satu-satunya cewek yang mana lu tahun baruan sama dia, yaitu ya? Iya, sayang sekali. Lagi, Pak. Dan Lina adalah satu-satunya cewek.
2: Dan dia adalah pencetus genre stepsis.
0: Anjing.
2: Dia enggak help me, I'm stuck in.
1: Dia enggak kejepit di mana gitu.
0: Siapa tahu ya, tiba-tiba mau buka pagar masuk kejepit gitu.
1: Enggak mungkin dong.
0: Siapa tahu.
1: Enggak mungkin, kira brazier. Oke, enggak, Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak ini berarti.
2: Iya. Satu-satunya.
0: Kalau lu berarti
1: banyak anjing.
0: Banyak
1: bangsat.
2: Tergantung lu mau genre apa.
0: Nisa, Lina.
2: Enggak, maksudnya genrenya loli,
0: Yola,
2: Onesa.
1: Enggak pernah loli dong.
2: Milf.
1: Oh, enggak sampai milf juga sih.
2: Loli pernah lu.
1: Onesan.
2: Onesan.
1: Chan lah.
2: Enggak, San. Kalau genre lo, genre.
1: Enggak, dia imut makanya pakai Chan aja.
0: Iya sih.
2: Iya. Iya. Milf, Dil.
1: Enggak tahu.
0: Dil. Apa Dil?
1: Enggak tahu.
2: Daddy.
1: Aduh anjing. Kan kalau tapi enggak sebanyak itu sebenarnya.
0: Daddy-nya dia pese.
1: Tapi sebenarnya enggak sebanyak itu. Ya sama yang waktu itu pacar doang, enggak mungkin dong sama cewek lain. Ya, Linda tuh enggak bisa dihitung. Aku nemuin dia ke rumahnya doang.
0: Itu kan dia main.
2: Linda gua ajak. Linda tak ajak ngopi itu.
1: Lina, aku ngomongin Linda temanku.
0: Jangan bawa samain.
1: Aku beneran ngajak tuh ya yang pacar waktu itu kayak Frida.
0: Ya gue sebenarnya pingin sih pak ngajak pacar tahun baruan pak. Tapi you know lah zaman dulu pak.
1: Kenapa?
0: Anak tentara. Oh susah.
1: Emang nggak boleh keluar.
0: Dia kan tinggal.
1: Ya tahun baruan di rumah dia dong.
0: Aduh, dia nggak boleh pacaran.
2: Malah disuruh wajib militer.
1: Ya jangan bilang pacaran dong.
0: Ya masa ke rumahnya sendirian?
1: Ya jangan sendirian dong. Orang aku tahun baru sama Frida masa sembiran sendirian enggak dong?
0: Kagak ada teman, Pak.
2: Ngajak NBC.
1: Ngajak siapa kan? Gini, Enda bikin acara tahun baruan di rumahmu, ngajak teman-teman gitu dong. Harusnya ya, kita kan udah lewat, enggak bisa dirubah ya.
0: Enggak bisa.
1: Kenapa?
0: Ya kan enggak bisa diubah dong.
1: Iya, iya makanya. Ya, tapi itu bisa kan? Rencana seperti itu bisa. Ya,
0: kalau sekarang mungkin punya pemikiran kayak gitu.
1: Kita pernah tahun baruan di rumahnya Nurma.
2: Hah? Rumah?
0: Oh, pernah ya?
1: Ingat enggak? Itu ada lu enggak sih?
0: Enggak ada.
1: Jadi aku Frida.
0: Enggak ada. Itu lu sama Mas Dwi berarti.
1: Dwi, Nurma, Rian, Rini.
0: Karena dulu ini
1: ya. Karena pacaran sama Frida 3 tahun sih, jadi 3 tahun baru lah.
0: Gua dulu enggak tahu, Cuk, kalau Nurma itu pacarnya Mas Dwi, Cuk. Jadi waktu gua kenal Nurma dia udah punya pacar. Betul kan, tapi kenalnya sama Mas Dwi dulu dong. Nah, waktu kumpul PMPO kalau gak salah. Kemudian kok ada Nurma, terus dia nyapa. Loh, ya aku langsung gitu, Pak.
1: Ya, itu aku mau bilang rumahnya Nurma gede banget.
0: Emang gede, Pak?
1: Gede banget.
0: Halaman belakangnya gede, Pak. Apa ya?
1: Itu bukan halaman.
0: Lu tahu
1: itu kan? Lapangan, Pak.
0: Halaman depan lebar banget kan, tuh. Rumahnya lebar, panjang, lebih tepatnya panjang, gede, halaman belakangnya masih luas. Gue pernah kesana, Pak, anjing di rumah apa lapangan. Tapi karena kita ini rekaman tanggal 30 ya, pastinya besok kita akan menyambut tahun baru meskipun ada protokol nih, meskipun ada pembatasan. Tapi kita tetap merayakan tahun baru. Kita mempunyai rencana.
1: Punya.
0: Untuk merayakan tahun baru.
1: Kasihan teman-teman kita yang pengen gabung, terutama yang di luar kota.
0: Iya.
1: Kita ucapkan berduka cita.
0: Gak usah dong.
1: Karena mereka gak bisa datang.
0: Oh.
1: Sulit banget, padahal tinggal tes doang, gak mau, kenapa ya?
0: Padahal, aduh mau tak sebut, jangan deh.
1: Kenapa? Padahal kan tes. Kalau udah negatif ya udah berangkat ke Malang masuk dong.
2: Ya kalau tes diare medi gimana?
1: Nah itu dia. Ya
2: kan. Kalau remedi kan bahaya.
0: Kita punya rencana untuk merayakan tahun baru di Kota Batu dengan, bukan Kota Batunya sih, kabupaten lah lebih temennya. Tapi termasuk Batu lah.
1: Tetap Kota Batu, gak ada kabupaten.
0: Gak ada Batu. Itu Kota Batu ya?
1: Itu dulu Kecamatan Batu, Kabupaten Malang kayaknya ya.
0: Dulu gitu ya? Dulu. Aku bilangnya Kabupaten Batu, karena dia bukan Kota Malang juga. Bukan termasuk Kota Malang juga.
1: Pinggiran, perbatasan.
0: Perbatasan ya? Perbatasan lah.
1: Enggak sih.
0: Tapi itu bisa, itu dibilang orang-orang Batu sih.
1: Emang udah kan kotanya, cuman pinggiran.
0: Ya, ya kita kesana besok untuk bakar-bakar, jangan barbekyuan lah kita.
1: Rumah Om Ijul ya.
2: Iya dong. Ya.
0: Aduh, kok tiba-tiba Om Ijul yang kalau dengerin bingung.
1: Oh, gitu. Loi, segitu. Lagi dengerin bersama keluarganya lagi makan gitu. Di rumah Om Ijul, loi, segitu.
0: Ya, karena.
1: Bukan.
0: Ya, karena podcast ini akan tayang yang pastinya di bulan Januari ya. Silakan kalian komen apa yang telah kalian lakukan atau apa yang kalian lakukan waktu tahun baru tahun ini ya, silakan komen
1: kemarin.
0: Ya benar, 2021 silakan langsung aja komen atau typing di WhatsApp Inspiradio. Bagi yang belum gabung silakan cek di website Inspiradio yaitu www.inspiradio.id. di situ akan ada www.inspiradio.id.
1: Oh iya benar.
0: Di situ akan ada apa?
1: Icon
0: WhatsApp, itu langsung klik aja nanti kalian bisa langsung join, auto join ke grup WhatsApp Inspiradio.
2: Atau baca deskripsi di bawah ini ya.
0: Enggak ada.
1: Kalau di YouTube ada.
2: Oh iya.
1: Tapi kan ini enggak cuma di YouTube.
2: Di
1: radio. Winamp ada.
0: Kok Winamp sih? Aplikasi zaman kapan?
1: Media player klasik ada.
0: Masih ada sih.
1: KMP ada, KMP.
2: TikTok ada.
1: Oh, Windows Media Player.
0: Iya. Kan sampai sekarang ada itu, Pak. Bawaan Windows. Sekarang, ini tadi adalah potensi episode hari ini yaitu tentang tahun baru. Sampai jumpa di potensi
1: podcast tentang situasi
0: selanjutnya. Kau, dan ini kami bertiga, yaitu saya RJ Dev,
1: RJ Saif,
2: RJ Angga.
0: Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.
3: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

0: anak gitu ya, yang melakukan self harm itu jangan langsung dimarahin, tapi bilang kepada anak itu bahwa tubuhnya sangat berharga dan sayang sekali jika tubuhnya atau dirinya disakiti atau menyakiti diri sendiri gitu. Itu pertolongan pertama sih. Oke, lanjut. Jika kalian mempunyai teman yang melakukan self-harm, apabila Anda mengetahui teman menyakiti dirinya, Anda bisa menyarankan untuk menemui ahli kejiwaan. Walau beberapa orang mungkin tak mau ketemu gitu ya, atau tak mau dibantu, atau enggak mau mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa Anda siap jika ada hal yang ingin ia ceritakan dan selalu mendukungnya untuk menjalani terapi dari dokter. Karena menjalani terapi dari dokter itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi ya. Karena menjalani terapi dari dokter itu adalah sebuah langkah yang memang diperlukan agar dia dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi ketika seseorang mengalami atau melakukan self-harm gitu, dia akan berpikir bahwa hidupnya tidak normal, bahwa dia sudah penyakitan, dan dia merasa bahwa ketika dia nggak normal, dia akan tersisihkan, atau dia akan merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlihat normal begitu. Jadi selalu dukung dia untuk mempercayai bahwa dia bisa lepas dari jeratan self-harm gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah jika kalian sendiri yang melakukan self-harm. Apabila Anda terjebak dalam perilaku self-harm, ketahuilah bahwa Anda merupakan orang yang sangat berharga. Memang terkadang sulit untuk mempercayai betapa kalian sangat berarti. Tapi kalian harus mengetahui bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama kalian seutuhnya. Karena self-harm adalah tindakan yang bisa membahayakan diri. Mungkin tips berikut ini bisa Anda coba agar enggak lagi melakukan self-harm. Yang pertama, segera cari distraksi, termasuk dengan menghubungi orang terkasih saat Anda berpikiran untuk melakukan.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Jadi saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen cerita-cerita, pengen konsultasi, pengen berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi buat kalian gitu. Kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen berbagi informasi, bisa langsung ke Mental Mantul. Pokoknya ke kontennya Mental Mantul, nanti saya bacakan semuanya. Tenang aja, identitas kalian akan disamarkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya enggak tahu ya. Ini viral atau enggak ya? Ini sampai kesampaian atau enggak? Ada sebuah berita yang cukup ramai di media sosial, di mana ada ODGJ cantik gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Iya kah? Cantik kah? Oke, ini namanya adalah Rina, umurnya 20 tahun. Warga Dukuh Kaleng Ponorogo yang berkulit putih, bersih dan paras cantik, kini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke Solo. Rina dirawat karena ada gangguan kejiwaan. Rina sebelumnya dikurung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Cerita Rina sempat viral di YouTube lantaran kisahnya yang menyentuh. Apa kisahnya? Namun berkat program bebas pasung pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rina akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Kepala Desa Ngebel Ponorogo Mudiono menceritakan awal remaja cantik itu menjadi ODGJ. Menurutnya kejadian aneh meniparinya terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rina tiba-tiba pingsan, setelah sadar dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, ujar Mudiono dikutip dari Times Indonesia. Sebelum dibawa ke RSUD, Rina tinggal di sebuah kamar yang layak huni, namun sengaja dikunci dari luar. Rina pun beraktivitas di dalam ruangan itu setiap harinya. Pada bagian pintu diberi lubang sehingga jika minta sesuatu bisa memberitahu yang di luar gitu. Sengaja dikurung, keluarga sengaja mengurung Rina bukan karena ngamuk, melainkan takut melarikan diri seperti sebelumnya. Kondisinya bersih dan sangat terawat, dan sepintas tidak terlihat dia adalah ODGJ. Ia juga menjelaskan sang ibu sudah melakukan banyak cara untuk mengobati putrinya, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ada program bebas pasung yang memberikan kesempatan Rina berobat kembali. Sampai hari ini, Rina masih dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke RSJ di Solo.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Calma.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Hai, gua Amir Ramza dari 99.1 FM, pesona indah Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Seperti itu, saya merasa saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dapat. Terus kemudian kalau saya dapat, saya merasa ada tanggung jawab di sana. Dan padahal saya tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai hak di sana. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini penipu di dalam meraih sesuatu yang saya dapatkan barusan, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri impostor syndrome seperti yang dikatakan Seo Dalmi dalam Startup, dalam dramanya di Korea Selatan, begitu. Ada beberapa gejala yang muncul dan bisa menjadi pertanda Anda mengalami impostor syndrome. Mengutip Very Well Mind, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, meragukan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan Anda secara realistis. Mengaitkan kesuksesan Anda dengan faktor eksternal, tak menghargai kinerja Anda. Ketakutan bahwa Anda tidak akan memenuhi harapan, terlalu berprestasi, sabotase kesuksesan Anda sendiri, menetapkan tujuan yang sangat menantang, dan merasa kecewa saat Anda gagal. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari impostor syndrome, gitu. Dan impostor syndrome ini juga dimiliki oleh atau pernah dirasakan oleh semua orang, begitu ya. Dan impostor syndrome ini itu sebenarnya masih belum menjadi sesuatu yang sampai mengarah ke gangguan kesehatan mental seperti itu, karena masih belum ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, yang mengindikasikan bahwa jika dosisnya sangat tinggi atau repetisinya sangat tinggi, maka akan merubah kesehatan mental itu sendiri. Masih belum ada deh. Jadi impostor syndrome ini sama kayak deja vu atau sama kayak gejala-gejala sindrom yang lain yang pernah dirasakan oleh manusia, gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian pernah mengalami impostor syndrome ini, karena memang impostor syndrome ini impostor syndrome ini bisa menyerang siapapun, mau orang itu kena gangguan kesehatan mental atau enggak, seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang impostor syndrome ini. Namun, enggak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kalian buat kalau kalian ingin request, kalian ingin curhat, kalian ingin berbagi informasi, atau kalian ingin konsultasi, langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama, dan jangan lupa untuk tetap dengerin inspiradio.id. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang impostor syndrome lebih lanjut. Tapi sebelum itu, saya akan menyajikan satu lagu untuk kalian semua, oke? Satu lagu dari saya untuk menemani malam ini. Enaknya lagu apa ya? Lagi pilih-pilih lagu agar sesuai dengan temanya impostor syndrome. Tapi saya tidak punya lagu-lagu tentang
2: cedera serius. Cek.
1: Sorry, karena memang mic-nya begini. Sebenarnya dokter juga nggak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD. Beberapa yang dicurigai sebagai penyebab PTSD adalah pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Lalu yang selanjutnya adalah mewarisi resiko kesehatan mental, seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian, seperti kecenderungan temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis seperti personil militer dan responden pertama, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman, kemudian memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan atau depresi gitu. Nah, gejala-gejala yang meliputi PTSD ini sebenarnya beragam. Ada yang muncul dalam satu bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, kita bedah satu-satu nih. Gejala PTSD pada umumnya kan dibagi menjadi 4 tipe, ya kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah gejala ingatan intrusif. Nah, kita bedah dulu di sini. Gejala ingatan intrusif adalah ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang. Oke. Menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi.

0: dan dapat dibuktikan melalui foto aura seperti itu. Nah, untuk foto aura untuk Nancy and Tape ini saya akan bahas nanti ya secara ilmiahnya ya, karena foto aura ini juga tidak terbukti secara ilmiah kalau memang manusia itu mempunyai aura begitu. Oke. Tapi kita langsung lanjut aja ke dalam karakteristik anak-anak indigo. Nah, sebenarnya nggak ada alat ukur, apalagi pengukuran psikologi yang standar ilmiahnya tinggi yang dapat menentukan kepribadian indigo. Karena standar ilmiah untuk pengukuran adalah kalau nggak variabel dan apa ya? Konstan. Iya, lupa saya. Nah, intinya indigo itu bukan cuma tentang klinik-klinik dan ngurusin alam sebelah kayak jin, demit, setan, iblis dan lain-lain ya. Anak-anak indigo adalah anak-anak yang sudah matang secara spiritual. Meskipun mereka masih anak-anak, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dunia ini. Sejak kecil, mereka merasakan sense of mission yang kuat. Karena mereka selalu mencari dan mempertanyakan makna hidup mereka di dunia ini. Mereka juga tertarik dengan spiritualitas dan agak sulit dikotakkan dalam suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dalam institusi seperti sekolah, mereka bisa dianggap rebel atau nakal karena mereka adalah anak-anak yang resisten terhadap otoritas atau hierarki absolut. Nah, dan karakteristik anak indigo ini adalah, wah banyak banget. Oke, nanti saya akan bacakan. Nanti akan saya bacakan ciri-ciri anak indigo. Di sini ada penyendiri, pintar dan kreatif. Terus bahasa Inggris semua. Terus mempunyai ketertarikan pada spiritual. Terus saya rasa semua banyak sekali teman-teman yang kalau mendengarkan ini tentang karakteristik indigo, saya rasa banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang masuk ke dalam karakteristik tersebut gitu. Dan kalau dilihat dari psikologi, di psikologi ini mendiagnosa bahwa anak-anak indigo ini bisa dikategorikan sebagai anak gifted, ADHD, schizophren, highly sensitive person, begitu. Jadi anak gifted ini kalau misalkan ya anak dia ngaku indigo kemudian didiagnosis secara psikologi dia masuk ke gifted, berarti anak-anak indigo ini bisa masuk dalam kategori gifted atau berbakat.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Yang kedua, crossroad deviation. Permainan yang satu ini sempat menjadi trending topic di Jepang. Bahkan umurnya dikabarkan telah mencapai ratusan tahun. Menurut kepercayaan orang Jepang, setiap tengah malam di persimpangan jalan, banyak setan yang lalu-lalang dalam wujud manusia. Nah, katanya setan tersebut mampu merawalkan masa depan dari seseorang loh. Permainan ini harus dimainkan di tempat yang sepi dan jauh dari peradaban manusia untuk memastikan jika yang kamu temui benar-benar setan dan bukan orang jahat. Permainan ini sendiri bisa dimainkan sendiri maupun beramai-ramai. Cara bermainnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu berdiri di persimpangan jalan yang sepi. Kemudian buat suara dengan cara menggesekkan jari ke bagian sisir yang digunakan untuk menyisir sambil berkata, Sujiura, Sujiura, Granny Ocho Response, sebanyak 3 kali. Setelah itu, kamu tinggal tunggu sampai ada orang yang lewat. Pastikan juga kalau orang yang lewat itu tidak kamu kenal. Nah, jika ada orang lewat, nantinya kamu harus segera menutupi wajahmu. Kemudian, kamu bisa mengajukan pertanyaan tentang nasibmu. Kalau orang itu menolak untuk menjawab, mungkin orang itu lagi kesasar. Tapi, kalau orang itu merespon pertanyaanmu, bisa jadi permainan yang kamu mainkan tengah bekerja. Satu lagi, jika kamu ingin memainkan permainan ini, sediakan beberapa benda untuk melindungi dirimu dari tindak kejahatan. Jangan sampai kamu malah jadi korban perampokan saat memainkan permainan ini, mengingat tempat yang kamu gunakan adalah tempat

Yang ketiga, Charlie's Game. Permainan Charlie ini berasal dari negara Meksiko. Permainan yang juga dikenal dengan sebutan permainan pensil ini dipercaya sebagai permainan untuk memanggil arwah seorang anak laki-laki yang meninggal karena bunuh diri. Untuk dapat memainkan permainan ini, kamu setidaknya butuh satu orang teman. Nah, kalau sudah dapat, kamu dan temanmu wajib duduk saling berhadapan. Selain itu, sebelum mulai memainkan permainan ini, kamu harus menyiapkan kertas yang sudah digambari salib dengan tulisan ya dan tidak. Di setiap sisinya, kalau semua persiapan sudah aman, tinggal mainkan saja permainannya. Cara mainnya seperti ini. Letakkan sebuah pensil di tengah-tengah kertas dan ucapkan, Charlie, Charlie, bisakah kita bermain? Kalau pensil tersebut tiba-tiba bergerak, berarti kamu sudah berhasil memanggil arwah Charlie. Setelah itu, kamu pun bisa menanyakan apa saja ke arwah tersebut. Hal yang perlu diingat adalah, kalau pensil bergerak ke arah dalam, berarti jawabannya ya. Dan kalau pensil bergerak ke arah luar, berarti jawabnya tidak. Kalau pensil bergerak ke arah yang tidak beraturan, berarti jawabannya mungkin. Dengan kata lain, kamu hanya bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya di antara

untuk menyelesaikan permainan ini? Katakanlah, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Kalau pensil bergerak ke arah ya, berarti permainan telah usai. Namun, kalau pensil bergerak ke arah tidak, ulangi lagi hingga pensil bergerak ke arah ya.

call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

0: Putri.
1: Hai, saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andir.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefan.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Rasacan.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidzah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di